satu single yang udah direkomendasiin sama si Yusuf Triyono yang starts coming from Naomi Scott, Speechless. Baru aja dikasih buat temenin pagi hari kamu di hari Senin ini ya. Dan ngomongin soal speechless gitu, jujur Dibi juga speechless banget, terharu dan gak nyangka ya Stars, sama upaya masyarakat Indonesia yang ternyata kayanya tuh gak main-main loh ya Stars ya. Dimana masyarakat Republik Indonesia ini yang ikut patungan untuk hutan makin rame aja yang Stars, dimana 11 hari ya kalau gak salah ya, 11 hari dibuka patungan untuk hutan ini sudah menyentuh angka sekitar 7 miliar lebih. Jadi patungan untuk hutan ini secara resmi memang sudah dibuka dan sudah melebihi 7 miliar dalam donasinya ya Stars. Inisiatif penggalangan dana ini mendapat banyak dukungan tentunya, dengan jumlah dana sekarang sudah mencapai 7 miliar untuk membantu melindungi dan memulihkan hutan Indonesia. Kontribusi kecil dari banyak orang dapat membawa dampak yang luar biasa untuk hutan-hutan kita tentunya ya. Tapi gak berhenti sampai di situ yang Stars, upaya kita sebagai masyarakat ya hanya sebatas ini aja. Sebatas hanya sampai ya kita membantu berdonasi, dibantu kelola oleh teman-teman yang berinisiatif untuk membuat patungan untuk hutan ini. Tapi selebihnya kita sangat-sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan yang nantinya dibuat sama pemerintah yang Stars. Karena kenapa? Karena walaupun kita sudah melakukan reboisasi ulang, kita sudah bikin hutan, kita udah menanam lagi pohon-pohon itu yang Stars, tapi kalau kebijakannya tetap boleh ada yang namanya penebangan atau bahkan pembukaan lahan dijadikan dengan hal-hal lainnya, ya aku rasa sih 7 miliar ini akan kerasa benar-benar sia-sia banget. Tapi terima kasih banyak untuk masyarakat Indonesia yang sudah menyumbangkan berapapun itu nominalnya untuk patungan untuk hutan ini ya Stars. Semoga rezeki yang kamu sudah sampaikan patungan untuk hutan ini sesegera mungkin diganti sama Tuhan dengan nominal yang jauh lebih besar. Karena Dibi percaya ketika kita mencintai alam sekitar kita yang Stars, rezeki pun juga gak akan kemana kok gitu. Ketika kita peduli gak hanya kepada sesama makhluk manusia, tapi juga makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, Dibi percaya banget rezeki itu akan datang silih berganti untuk menutup uang yang tadinya kamu sudah donasikan untuk hutan ini yang Stars. Sekali lagi terima kasih banyak masyarakat Indonesia yang sudah berbaik hati. Terima kasih banyak untuk kepeduliannya terhadap hutan-hutan yang ada di Indonesia yang kita tahu bahwa sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Dan semoga kita pun juga manusia itu bisa terus hidup di bumi kita tercinta ini, gak cuman last night on earth aja yang Stars, tapi kita bisa terus hidup dan tentunya menjaga segala sesuatu yang ada di bumi kita ini.

Noah tak lagi sama. Dimana single ini juga udah direkomendasiin sama Kak Anissa Frina untuk pagi hari ini. Selamat pagi Dip. Alhamdulillah Senin pagi menyapa. Bismillah OTW mencari sesuap nasi. BTW mau dong Noah tak lagi sama, makasih ya, sehat selalu. Dan lagunya udah dikasih spesial buat Kak Anissa Frina. Semoga dilancarkan kegiatan dan juga rezekinya hari ini ya Kak Anissa Frina ya. Dan tentunya juga buat kamu yang stars yang sudah mulai memulai kegiatan di pagi hari ini, semoga juga dilancarkan aktivitasnya. Aku mau update dulu satu kegiatan yang gak kalah seru yang lagi dilakuin sama Kunto Aji. Oh, yeah.

Abang Mocopat yang stars, yang dimana ini mencuri perhatian banyak orang karena benar-benar dilakuin sama Kunto Aji dengan bagus banget. Dan jujur pas waktu dilihat cuplikannya, seorang Kunto Aji membawakan tembang Mocopat ini benar-benar bikin merinding banget yang stars. Nah, memang bahwa di Yogyakarta sekarang ini sedang berlangsung yang namanya Festival Kebudayaan Yogyakarta. Karena selain Kunto Aji Youngsters yang membacakan tembang Mocopat, Sri Sultan Hamengkubuwono pun juga turut membuka acara tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang sangat dekat sekali dengan kebudayaan ya stars ya. Jadi untuk acaranya sendiri yaitu Festival Kebudayaan Yogyakarta ini dibuka mulai dari tanggal 13 September sampai dengan 19 September 2026, dan HTM-nya gratis youngsters ya. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono kemarin juga berkesempatan untuk geguritan youngsters. Kunto Aji tembang Mocopat, Sri Sultan Hamengkubuwono geguritan youngsters. Seru banget acaranya karena benar-benar dekat sekali dengan yang namanya budaya youngsters di acara ini. Kalau kamu pengen melihat Indonesia dengan sisi budayanya yang kaya sekali, saran aku kalau memang kamu lagi free ya, mau ngabisin duit kamu di ya bisa dibilang kayak awal-awal bulan ini, langsung aja sih berangkat ke Jogja di Festival Kebudayaan Yogyakarta. Tapi gak cuma Jogja aja yang lagi punya acara, Surabaya juga punya acara ya stars. Acara seni, acaranya apa? Jangan kemana-mana, bentar lagi Dewi bakal kasih tahu ke kamu ya stars. Ketemuan dulu sama satu single dari Kunto Aji yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Langsung aja, ini dia spesial buat kamu. Konon katanya.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih barengan sama DBD The Morning Crew. Satu single coming from Sivia Aziza, Love Spells yang star. Saya di mana Sivia barengan sama Ivy dan juga Priscil ini lagi benar-benar disorot banget ya lewat kontennya dia The Catch Up Club ini yang star. Dan memang mereka bertiga itu semuanya adalah penyanyi yang terbukti gitu ya, suaranya bagus-bagus banget. Apalagi mereka barusan aja kolaborasi sama Adrian Khalif lewat single 2001 kali ya stars. Kolaborasi yang bagus banget menurut Bibi ya. Tapi yang gak kalah bagus ya stars, di kota Surabaya bentar lagi bakal ada acara yang super seru juga, yang akan menunjukkan kebudayaan dan juga seni sekaligus ya stars lewat Art Subs 2026 ya stars. Art Subs ini sebelumnya udah pernah diselenggarakan, kalau gak salah waktu Bibi datang itu di daerah Kebun Rojo ya, bener ya, di Post Blok ya stars, di Post Blok. Tapi untuk Art Subs di tahun 2026 ini bergeser, tidak lagi di Post Blok tapi ada di di Balai Pemuda yang stars, itu dia lokasinya ya. Dan acaranya sendiri digelar di tanggal 19 sampai 8 November 2026 gitu. Jadi untuk ada apa aja di sana, ada banyak banget ya yang pasti untuk preparation. Makanya kemarin tuh ya pas waktu lewat-lewat di Balai Pemuda, ini kayak, ini mau dipakai buat apa sih? Kenapa kok dibangunnya kayak lama banget, gak selesai-selesai? Perasaan ada acara-acara di Surabaya pun juga udah lewat semua, tapi kok kayaknya di Balai Pemuda ini masih ngebangun-bangun aja. Karena bentuk-bentuk bangunannya itu unik banget ya stars di Balai Pemuda. Jadi kalau kamu coba lewat ya di Balai Pemuda, coba tengok deh gitu di alun-alun Surabaya itu ya stars. Oh ini berarti ini yang lagi dibangun tuh untuk Art Subs ini ya stars. Jadi Art Subs ini memang akan diselenggarakan di tanggal 19 ya. Jadi siap-siap aja untuk kita melihat langsung gitu kira-kira ada apa aja tuh di sana ya stars. Karena untuk opening ceremoninya sendiri akan berlangsung di tanggal 19 September. Dan itu untuk undangan-undangan ya, invitationnya di jam 4:30. Tapi kalau untuk umum for public itu mulai dari jam 7 sampai jam 10 malam. Sedangkan untuk benar-benar terbuka untuk umum banget itu akan berlangsung dari tanggal 20 September sampai 8 November, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Balai Pemuda Jalan Gubernur Suryo. Itu dia. Ngomongin soal pameran, festival, kebudayaan, seni, Indonesia tuh ada banyak banget ya stars. Bahkan hal-hal semengerikan dan juga hal-hal semenyedihkan, meninggal itu pun juga dibikinin upacara kebudayaan yang benar-benar megah banget gitu ya stars. Nah, Dibi akan uji pengetahuan kamu soal festival ataupun juga acara-acara khusus kebudayaan ya stars yang ada di Indonesia. Kira-kira apakah kamu bisa menjawab pertanyaan ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini? Tenang aja, gak akan kesulitan karena bakal ada pilihan jawaban yang bisa kamu pilih antara A atau B, antara B atau A jawabannya ya stars. Kita mulai di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew edisi 14 September 2026.

Yang pertama, pertanyaan pertama yang stars, ada upacara pemakaman kebudayaan adat yang megah sekaligus sakral banget, di mana upacara ini bernama upacara Rambu Solo. Ini akan mengantarkan arwah orang meninggal ke alam leluhurnya. Tapi nggak cuma kayak gitu aja yang stars, tapi juga ada yang namanya mengangkat kayak rumah khas dari daerah tersebut. Terus ada kerbau juga, ada beberapa hewan lain yang stars yang diiring-iring apa ya, kayak jadi pengiringnya gitu yang stars, bahkan bagian dari upacara tersebut. Nah, upacara ini berasal dari daerah mana? Upacara Rambu Solo namanya. Upacara pemakaman adat kebudayaan yang megah dan sakral untuk mengantar arwah orang yang meninggal ke alam leluhurnya. Tapi juga ada banyak sekali kegiatan-kegiatan seni di upacara pemakaman adat atau kebudayaan ini ya stars. Upacara ini sendiri berasal dari daerah mana? Apakah A, daerah Solo, Jawa Tengah, atau B, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan? Upacara Rambu Solo berasal dari titik-titik-titik. Apakah A, Solo, Jawa Tengah, atau B, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan? Yang mana jawabannya menurut kamu ya stars? Upacara pemakaman adat kebudayaan yang megah dan sakral untuk mengantar arwah orang yang meninggal ke alam leluhurnya. Biasanya itu ada juga bagian-bagian seninya, ada sedikit tari-tarian. Masyarakatnya pun juga menggunakan pakaian adat, ada yang menumbuk padi, ada juga yang mengiring kerbau yang star. Semuanya biasanya itu pakai baju hitam-hitam dengan warna merah khas gitu. Nah, kira-kira ini adalah upacara berasal dari daerah mana? Apakah A, Solo, Jawa Tengah, atau B, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan? Silahkan dijawab buat kamu yang tahu. Kira-kira upacara pemakaman ini berasal dari mana?

di 081-888-0948 untuk kamu bisa langsung aja kasih tahu jawabannya. Menguji pengetahuan umum kamu, youngsters. Dari soal yang dikasih sih kayaknya udah jelas ya. Ini berasal dari mana ya, youngsters ya. Nama upacara Rambu Solo. Upacara pemakaman adat yang megah dan sakral untuk mengantar arwah orang yang meninggal ke alam leluhurnya adalah upacara yang berasal dari daerah titik-titik-titik. Apakah A. Solo, Jawa Tengah atau B. Tanah Toraja, Sulawesi Selatan? Dewi coba baca yang sudah bergabung dulu lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Edi yang ngejawab Tanah Toraja gak sih Dip kayaknya. Oke, masih ragu juga nih ya. Mas Yusuf Triyono dengan yakin menjawab Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Mas Ferdi, jangan terkecoh ya walaupun ada Solo. B, Dip. Oke, Tanah Toraja. Solo makanannya enak-enak, jadi pengen cus kesana. Tapi gak ada tanggal merah. Iya lagi. Biasanya apa nih Mas Ferdi kalau di Solo biasanya, kalau makan di sana, makanan khas Solo apa yang jadi favorit? Kalau aku sih udah pasti selat Solo ya, sosis Solo. Yang ada Solo-Solonya deh. Bisa jadi upacara yang satu ini, youngsters, itu juga berasal dari Solo. Karena ada Solo-Solonya nih ya. Sosis Solo, enak, mantap. Terus abis gitu juga ada selat Solo, ya kan, itu kayak apa tuh namanya, rolade gitu, ada kuahnya, ada telurnya di tengahnya, terus abis itu kayak ada sayurnya gitu, buncis, wortel, kentang, tuh selat Solo. Nah, bisa jadi upacara Rambu Solo ini berasal dari Solo, tapi deskripsinya bahwa Rambu Solo ini merupakan upacara pemakaman adat yang megah dan sakral untuk mengantar arwah orang yang meninggal ke alam leluhur. Biasanya tuh ada iring-iringan gitu yang starts kalau untuk upacara ini. Termasuk juga ada pawai kayak membawa bentuk rumah khas dari daerah tersebut. Terus juga ada kerbaunya juga kadang tuh dibawa sebagai gak tahu bagian dari upacara ataupun juga iring-iringan. Terus juga identik pakai warna hitam dan juga merah ya stars. Nah kira-kira upacara Rambu Solo ini gitu ya, itu adalah upacara yang berasal dari titik-titik-titik. Apakah A. Solo, Jawa Tengah atau B. Tanah Toraja, Sulawesi Selatan? Terus juga ada Mas Hadi yang sudah bergabung dan menjawab yang B, yaitu Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dari 4 orang yang bergabung di pertanyaan pertama tebak cepat The Morning Crew, jawabannya adalah B ya, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu. 3, 2, 1. Jawaban dikunci. Dan jawaban dari pertanyaan pertama tebak cepat The Morning Crew adalah upacara Rambu Solo, upacara pemakaman adat kebudayaan yang juga ada seninya, megah sekaligus sakral untuk mengantar arwah orang yang meninggal ke alam leluhur ini berasal dari daerah. Apakah A. Solo, Jawa Tengah atau B. Tanah Toraja, Sulawesi Selatan?

Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Betul sekali Mas Edi, Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi dan juga Mas Hadi nih ya. Keren, keren. Padahal hampir terkecoh ada solo-solonya tapi tidak memilih solo ya. Memilihnya adalah yang B, Tanah Toraja. Jadi dari yang dibaca nih yang stars, Rambu Solo itu adalah upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mengantarkan arwah orang yang meninggal menuju alam roh atau puya gitu. Dan makna atau tujuan dari diadakannya Rambu Solo ini sebagai wujud bakti dan juga kasih sayang keluarga kepada leluhur atau orang tua yang telah tiada. Termasuk pun juga upacara ini itu adalah penyempurnaan kematian. Masyarakat di Tanah Toraja percaya kalau Rambu Solo ini belum dilakukan, itu arwah dianggap belum tenang atau belum sampai ke tempat tujuan gitu, youngsters. Dan karena memang ini dilakukan secara bersama-sama ya oleh antar warga, acara ini pun juga bertujuan sebagai bentuk solidaritas dan juga mempererat gotong royong gitu. Nah, kalau tadi yang dibilang ada yang kayak apa namanya, kerbau-kerbau gitu, itu memang adalah perangkaian dari prosesi utamanya. Kalau dari yang dibaca nih yang stars, rangkaian prosesi utamanya itu ada matudan mebalun, itu proses membungkus jenazah dengan kain berlapis-lapis gitu. Terus ada maroto, menghias peti jenazah dengan benang emas atau perak. Terus ada juga mapalao, ini mengarak atau memindahkan jenazah dari rumah adat tongkonan ke tempat khusus bernama lakian di lapangan utama atau rante. Terus ada juga mantunu. Nah, ini adalah penyembelihan hewan. Jadi puncak acara itu berupa penyembelihan kerbau dan juga babi yang diyakini sebagai kendaraan arwah menuju akhirat gitu ya, stars. Dan yang terakhir ada mabadong, tarian atau nyanyian duka secara massal untuk meratapi kepergian mendiang. Jadi kalau yang tadi dibilang sempat ada tari-tarian dan lain sebagainya, karena memang itu adalah rangkaian dari prosesi utamanya ya, stars ya. Jadi itulah dia salah satu adat yang ada di Tanah Toraja, yang ada di Indonesia, yang dimana ini biasanya juga mencuri perhatian dari masyarakat ataupun juga dari turis asing ya, stars. Karena di situ kaya banget akan pesan, akan budaya yang ditampilkan, yang dipertontonkan, yang diperlihatkan gitu ya, stars. Jadi ini sangat menarik untuk masyarakat atau juga untuk turis asing gitu ya, stars. Walaupun ini adalah sebenarnya proses dari yang namanya duka juga. Nah, pertanyaan kedua masih ada hubungannya juga sama yang namanya duka-duka ini ya, stars. Kita mulai aja di pertanyaan kedua, tebak cepat The Morning Crew.

Masih ngomongin soal adat dan juga kebudayaan tentang kepergian seseorang. Kalau upacara Rambu Solo itu megah banget ya Stars. Yang ini juga ada yang megah banget tapi ada yang juga sederhana. Tapi upacara pemakamannya itu bukan dimakam tapi dibakar. Jadi ini adalah upacara adat pembakaran jenazah yang ada di Bali. Nama upacaranya adalah titik-titik-titik. Apakah A. Ngaben atau B. Tabui? Apakah A. Ngaben atau B. Tabui? Upacara pembakaran jenazah yang ada di Bali, yang bisa dilakukan secara megah tapi juga bisa dilakukan secara sederhana ya Stars, adalah upacara titik-titik-titik. Apakah A. Ngaben atau B. Tabuik? Atau apakah A. Ngaben atau B. Tabuik? Upacara pembakaran jenazah yang ada di Bali, yang bisa dilakukan secara megah tapi juga bisa dilakukan secara sederhana ya Stars. Dengan tujuan adalah mengembalikan unsur panca mahabuta ke alam semesta dan menyucikan roh. Itu adalah tujuan dari upacara ini. Adalah upacara titik-titik-titik. Apakah A. Ngaben atau B. Tabuik? Apakah A. Ngaben atau B. Tabuik? Upacara pembakaran jenazah yang ada di Bali bisa dilakukan secara megah. Karena kenapa megah? Biasanya tuh ada juga nih ya Stars, yang Dibi pernah lihat ya, di Bali itu ya, yang Stars ya, itu tempat kremasinya, tempat pembakarannya tuh gede banget gitu. Terus abis gitu ada juga buah-buah, hewan juga upacaranya. Aduh, pokoknya ada yang megah banget gitu yang Stars. Tapi ada juga yang dilakukan secara sederhana yang Stars. Nah, kira-kira upacara yang kaya akan budaya dan juga kesakralan ini yang Stars, untuk menyucikan roh orang yang sudah meninggal, namanya adalah upacara titik-titik-titik. Apakah A. Ngaben atau B. Tabuik? Apakah A. Ngaben atau B. Tabuik? Coba kita cek dulu jawabannya yang sudah masuk di WhatsApp kita di 081-888-0948. Dilihat ada Mas Edi yang menjawab A dong, ngaben dip, tabuik itu apa? Oke, Mas Hadi menjawab A, ngaben. Mas Ferdi menjawab A, ngaben dip. Mas Yusuf Triyono ngejawab ngaben. Terus juga ada Kakak Sri Widowati. Halo Kakak Sri, ini juga sedang mendengarkan di JFM Surabaya dan ikutan ngejawab juga di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Jawabannya kalau dari Kakak Sri adalah A. Ngaben. Baik deh kalau begitu. Ini Mas, siapa yang dari Bali gak gabungan nih? Biasanya gabungan nih, tahu karena dia ya. Ada banyak juga upacara-upacara yang ada di sana juga nih ya Stars. Tapi kalau upacara pembakaran jenazah yang bertujuan untuk menyucikan roh orang yang sudah meninggal dari Bali, itu namanya adalah titik-titik-titik. Apakah A. Ngaben atau B. Tabuik? Apakah A. Ngaben atau B. Tabuik? Dari jawaban yang sudah masuk, rata-rata ngejawabnya adalah ngaben yang Stars. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu. 3, 2, 1. Jawaban Bibi kunci.

Nah, jadi memang ngaben itu adalah upacara pembakaran jenazah atau kremasi suci umat Hindu yang ada di Bali, yang stars, yang bertujuan untuk mengembalikan unsur panca maha buta ke alam semesta dan menyucikan roh atau atma agar bisa kembali ke sang pencipta. Jadi makna dan tujuannya kalau dari yang dibaca nih, yang stars, itu membalikan unsur tubuh kasar, bumi, air, api, angin, dan udara ke asal, terus membebaskan roh dari ikatan duniawi menuju alam leluhur, termasuk pun juga wujud cinta dan juga bakti keluarga kepada leluhur. Ada yang dilakukan secara besar-besaran ya stars, ada juga yang dilakukan secara sederhana. Semuanya tergantung pada kemampuan keluarga dari mendiang gitu ya. Kalau tahapannya, tahapan-tahapan ataupun juga ada beberapa rangkaian proses utamanya, yaitu ada ngulapin, itu ritual memanggil roh di pura dalam atau tempat kematian. Terus ada nyiramin, proses memandikan dan juga membersihkan jenazah. Ini dari yang dibaca ya. Terus ada ngajum kajang, ini menekan kertas putih di atas jenazah sebagai simbol penyucian. Terus ada ngeseng, ini puncak acara berupa pembakaran jenazah di tempat kremasi atau setra. Dan ada nganyut, nah ini melarung sisa abu atau tulang ke laut atau sungai suci gitu ya stars. Jadi kayak dilarung gitu ya. Itu dia untuk upacara kematian ataupun juga upacara pemakaman, pembakaran jenazah yang stars, yang untuk upacara pemakaman aja di Indonesia tuh ada banyak banget ya tradisi dan juga kegiatannya yang stars di setiap daerah. Jadi yang benar-benar Indonesia tuh kaya banget akan budaya. Nah, budaya yang gak kalah mencuri perhatian adalah budaya yang satu ini. Di pertanyaan terakhir, tebak cepat The Morning Crew.

Upacara yang satu ini bukan hanya sekedar upacara biasa, melainkan adalah sebuah festival tahunan Youngstars yang biasanya itu dilakukan di bulan September. Salah satu ritual yang paling terkenal dari festival ini adalah pencukuran rambut anak gimbal. Jadi pencukuran rambut anak berambut gimbal gitu deh pokoknya ya Star. Salah satu ritualnya yang terkenal di festival ini adalah pencukuran rambut anak yang rambutnya itu gimbal. Nah, ini adalah festival titik titik titik Dieng A, Dieng Culture Festival atau B, Festival Pasola. Apakah A, Dieng Culture Festival atau B, Festival Pasola? Sebuah festival tahunan yang digelar biasanya di bulan September. Dan salah satu ritual yang terkenal adalah pencukuran rambut anak yang rambutnya itu gimbal yang stars. Nah, ini adalah salah satu ritual yang terkenal banget di festival apa? Apakah A, Dieng Culture Festival atau B, Festival Pasola? Yang mana jawabannya menurut kamu yang stars? Dari yang disampaikan di pertanyaannya harusnya udah bisa kejawab sih ya, karena ini khas banget nih yang stars. Kira-kira menurut kamu jawabannya adalah titik titik titik. Kasih tahu sekarang juga yang stars.

Dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, ini sepertinya ada yang kurang tepat, tapi banyak juga yang udah tepat jawabannya ya Stars ya. Sekali lagi pertanyaannya adalah, ini merupakan sebuah festival tahunan yang selalu diadakan ya Stars di tempat ini ya, yang dimana salah satu ritual yang terkenal dalam festival itu adalah pencukuran rambut anak berambut gimbal. Biasanya diadain di bulan September, tapi ternyata setelah dicari tahu, di tahun ini itu diadakan di bulan Agustus. Sudah dilakukan nih ya Stars ya, dari tanggal 28 Agustus sampai 30 Agustus 2026 kemarin. Itu sudah dilakukan ya Stars ya. Dan ini adalah acara yang menggabungkan berbagai tradisi ya Stars, yaitu budaya, seni, dan juga tradisi warisan leluhur Indonesia. Dan di tahun 2026 ini mengangkat tema Spirit of Harmony. Seru banget nih acaranya yang Stars, yang ritual, pertunjukan, itu seni, alam, semuanya dijadiin satu. Dan itu keren banget sih kalau dari yang dilihat. Silahkan dijawab buat kamu yang sudah tahu jawabannya apa. Festival apakah ini? Apakah A, Dieng Culture Festival, atau B, Pasola Festival? Yang mana jawabannya kira-kira menurut kamu? Coba dibaca dulu ya. Ada Mas Edi yang menjawab A, Dieng Culture Festival, karena udah ada keywordnya, yaitu anak gimbal yang Stars. Terus juga ada Mas Yusuf Triyono, jawabannya adalah Dieng Culture Festival. Mas Ferdi, A, Dieng, aku pernah lihat berita di TV Dip. Tapi kan udah pernah kesana Mas Ferdi. Mas Hadi, ini ngejawabnya adalah A juga, Dieng Culture Festival. Terus juga ada Kakak Sri yang menjawab A, yaitu Dieng Culture Festival. Kakak Angel juga bergabung pagi hari ini menjawab di pertanyaan terakhir. Sorry Kak Dip, telat banget nih ikutannya. Gak apa-apa banget Kakak Angel. Jawabannya yang A, Dieng Culture Festival. Oke, dari jawaban yang sudah masuk ada Kakak Sri, ada Kakak Angel, ada Mas Hadi, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, dan juga Mas Edi. Jawabannya rata-rata adalah yang A ya, Dieng Culture Festival. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu youngsters. 3, 2, 1. Jawaban dikunci.

Dan jawaban dari pertanyaan terakhir, tebak cepat The Morning Crew adalah... Dieng Culture Festival. Jadi ini adalah acara tahunan yang selalu diselenggarakan di Dieng ya, yang Stars ya. Dan Dieng Culture Festival di tahun 2026 kemarin ini itu hadir sebagai ruang perjumpaan antara tradisi, alam, seni, dan dimana masyarakat Dieng itu harus terus menjaga warisan leluhur dengan cara hidup yang relevan gitu yang Stars. Tentunya juga Dieng Culture Festival ini adalah acara yang menumbuhkan kebersamaan dan menjaga Dieng sendiri sebagai rumah budaya yang penuh makna. Dari yang dibaca yang Stars di akun resminya festivaldieng.id ya, ini memang menggabungkan dengan musik dan juga ritual ya Stars. Makanya kalau dari apa namanya, dari rundownnya Ciela, dari rundown yang dibicek gitu ya, ini ada banyak gitu ya Stars untuk aksi-aksi yang memang cukup mencuri perhatian. Ada aksi Dieng Bersih, ada juga pameran UMKM, terus festival kopi, terus juga ada karnaval budaya, ada pertunjukan jazz atas awan showcase, terus habis gitu juga ada kirab budaya menuju kompleks Candi Arjuna, terus ada upacara ritual cukur rambut anak gimbal, ini yang selalu mencuri perhatian juga ya. Pertunjukan seni tradisi, ada juga penerbangan lampion ya Stars. Terus ada musik roncong dan masih banyak lagi acara-acara seru di Festival Dieng tahun 2026 ini. Kemarin buat kamu yang nonton kesana, kayaknya ada experience baru ya yang bisa kamu dapetin ya dari Dieng Festival ini. Dan kuncinya adalah Indonesia tuh kaya banget ya Stars akan budaya, tradisi, kebiasaan gitu ya, yang kita gak bisa judge satu sama lain karena semuanya adalah peninggalan leluhur kita. Apapun yang kamu yakini, kita tidak boleh untuk menjudge apa yang diyakini orang lain ya. Dan itu dia tadi 3 pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Dan rata-rata jawabannya benar semuanya, dari pertama sampai terakhir. Keren banget loh. Dibi rasa yang Stars ini emang pinter-pinter banget ya. Thank you banget buat Kakak Sri. Terima kasih juga untuk Mas Hadi, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono. Tadi juga ada Kakak Angel, ada juga Mas Edi yang ikutan ngejawab juga ditebak cepat The Morning Crew. Bentar lagi Dibi bakal kasih 2 pilihan musisi di back to back song yang bisa kamu pilih, di mana nanti kedua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi kasih pilihan ke kamu di back to back song The Morning Crew pagi hari ini. Jangan kemana-mana, station terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini sampai nanti jam 9 pagi.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini ya Stars. Lagu-lagu beberapa yang sudah kamu rekomendasikan udah aku kasih buat kamu di pagi hari ini. Ada Kakak Auk yang tadi mau kasih lagunya Neck Deep yang Wish You Were Here, udah Dibi kasih juga ya. Tapi sayang banget lagu rekomendasi dari Mas Ferdi yang Rihanna, If It Loving That You Want, ini masih belum ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Mau ganti aja deh kalau gitu The Killers yang Somebody Told Me. Oke deh kalau gitu. Kok pengen yang ngerok dikit? Oke, siap deh kalau gitu, ditunggu lagu rekomendasinya ya. Sekarang aku mau spill dulu ya Stars, dua musisi yang bakal aku battling di Back to Back Song The Morning Crew. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal budaya-budaya, soal banyak banget beragam tradisi ritual yang ada di Indonesia. Nah, yang di battling di pagi hari ini di Back to Back Song adalah dua musisi yang juga melibatkan dikit banyak itu kebudayaan Indonesia. Dua musisi ini yang satunya itu ngasih sedikit instrumen mengeksplorasi musik tradisional kayak gamelan rindik gitu yang Stars ya. Yang satunya lagi itu gak cuman musiknya tapi juga ada bahasanya, itu pakai bahasa Jawa juga yang Stars. Langsung aja musisi pertama yang di battlein di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini yang punya unsur-unsur budaya di dalam karyanya. Yang pertama ada Bird Genius lewat salah satu lagunya, of course, Latif.

Ya, World Genius dinyanyikan oleh Sarah Fajira, penyanyi asal Surabaya ini. Ini adalah lagu yang gak cuma melibatkan musik tradisi aja, tapi dari judulnya pun udah pakai bahasa Jawa banget ya. Lati yang berarti lidah yang stars. Dan untuk tayangan official music videonya pun juga menampilkan beberapa budaya Jawa, kayak kuda lumping, wayang kulit, dan juga tarian-tarian khas Jawa yang stars. Kalau kamu suka sama lagu ini dan merasa bahwa lagu ini cocok banget untuk menambah semangat di hari Senin 14 September 2026, boleh kamu pilih lagu dari World Genius barengan sama Sarah Fajira, Lati, ya stars. Tapi lagu kedua yang di battlein juga di Back to Back Santa Morning Crew pagi hari ini juga ada sedikit nuansa-nuansanya, suara-suara gamelannya, suara-suara tradisionalnya di single No One Can Stop Us dari Dipa Barus dan juga Kalula.

Jujur ya, pas waktu aku ngedengerin awal lagu ini, aku pikir bukan orang Indonesia yang bikin lagunya. Terus yang kedua, aku tidak menemukan tuh suara-suara gamelannya yang Starsy yang cukup otentik gitu ya. Tapi ternyata seorang Dipa Barus ini menciptakan aransemen baru yang mengeksplor dari beberapa gamelan rindik. Jadi benar-benar gak ketara banget, padahal di dalamnya itu ada unsur tradisinya juga di lagu ini ya Starsy. Kira-kira dari dua lagu yang udah dibispil ke kamu, yang mana yang bakal kamu pilih di Back to Back Song The Morning Crew? Apakah We're Genius barengan sama Sarah Fajira lewat single berjudul Latih?

Atau musisi kedua ya stars yang dibattlein di Back to Back on the Morning Crew ada Dipa Barus barengan sama Kalula, No One Can Stop Us.

Yang mana kira-kira yang stars dari dua musisi yang Dewi battlein di pagi hari ini yang pengen banget kamu pilih sebagai penutup di The Morning Crew? Boleh banget ya, langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Yang mana kira-kira yang cocok banget nih sebagai penutup nih, kayaknya nih lagunya nih, boleh dong dia pilih yang ini aja gitu. Langsung ya kasih tahu, apakah kamu lebih memilih Weird Genius atau Dipa Barus? Dipa Barus atau Weird Genius yang bakal kamu pilih sebagai penutup di The Morning Crew untuk pagi hari ini, Young Stars. Langsung aja ya kasih tahu dan silakan dipilih yang mana yang jadi favorit kamu untuk pagi hari ini, Young Stars. Apakah Dipa Barus ataukah Weird Genius? Weird Genius atau Dipa Barus? Dipa Barus atau Weird Genius? Yang mana ya jadi favoritnya kamu? Langsung aja kasih tahu sekarang juga sambil dengerin beberapa lagu yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini, termasuk pun juga lagu rekomendasi dari kamu. Stay tune terus pokoknya cuma di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Mulai 15 September 2026, buat kamu yang mau beli BBM subsidi, khususnya biosolar, wajib nunjukin STNK kendaraan ya. Nah, aturan ini sebelumnya masih dalam masa transisi sih, youngsters. Terus diuji coba sekaligus sosialisasi sampai 14 September. Nantinya, petugas bakal nyocokin nomor polisi dan kondisi fisik kendaraan dengan data QR Code yang tercatat di mesin EDC. Ini dilakuin buat nyegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang bisa berujung pada penyalahgunaan. Jadi sekarang nih ya, mulai tanggal 15 September nanti, kalau ngisi BBM, STNK-nya jangan sampai ketinggalan.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Brew, Utopia Benci. Dan sebuah pesan ya, diingetin lagi sama teman-teman Utopia lewat single Benci ini. Kalau kamu memang ingin terhindar dari orang yang benar-benar kamu rasa udah selesai hubungannya, janganlah membenci dia, janganlah semakin menarik diri gitu yang stars, tapi upgrade lah diri kamu dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Karena semakin kamu menarik diri, semakin kamu mencoba untuk membenci dia, semakin kamu mencoba untuk menghindar dari dia, yang ada itu malah kayak magnet gitu rasanya, malah ketarik lagi ke sana yang stars. Jadi yang paling penting adalah upgrade diri kita, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, yang manfaat, nanti akan lupa dengan sendirinya. Jangan mencoba untuk semakin membenci dia, semakin menghilang dari dia, semakin menjauh dari dia, karena magnet itu malah terserap lah gitu, kayak tadi ya liriknya dari Utopia Benci tadi. Tapi nih youngsters, ini bukan ngomongin soal benci lagi, tapi mungkin kamu udah jatuh cinta youngsters sama lagu-lagu yang bakal Dibi spill, dimana kedua lagu ini akan Dibi battlein di back to back song The Morning Crew. Yang dimana ternyata ya, serunya lagi dari kedua musisi ini youngsters memasukkan unsur budaya, baik itu tradisi alat musiknya ataupun juga tradisi keseniannya, tariannya, itu ada di lagu karya mereka ini youngsters. Nah, karena tadi kita udah banyak bahas soal budaya-budaya gitu kan ya, jadi dua musisi ini melibatkan budaya juga di dalam lagu mereka. Yang mana kira-kira yang bakal kamu pilih sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini di hari Senin 14 September 2026? Apakah musisi pertama ya stars, yaitu ada Bird Genius barengan sama Sarah Fajira lewat single yang udah pasti tidak lain tidak bukan adalah Latif.

bahasa Jawa yang paling ditunggu-tunggu ya ini ya adalah kue raiso Melayu soko kesalahan ajining diri ono ing lati ya stars ya. Nggak cuma dari alat musiknya aja yang dipakai sebagai pelengkap kebudayaan di lagu lati ini, tapi dari judulnya, dari bahasanya, ini benar-benar gabungan banget ya stars ya. Aduh, apakah lati menjadi pilihan kamu di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini? Atau single dari Dipa Barus barengan sama Kalula, No One Can Stop Us, yang bakal kamu pilih?

Yang mana yang stars dari dua musisi ini yang bakal kamu pilih di Back to Back Song The Morning Crew? Apakah Word Genius barengan sama Sarah Fajira lewat Lati? Atau Dipa Barus barengan sama Kalula di No One Can Stop Us? Langsung aja kasih tahu sekarang juga di 081-888-0948 karena waktunya gak banyak ya Star. Sebentar lagi Dibi bakal tutup untuk voting Back to Back songnya. Dan Dibi bakal hitung perolehan suara yang sudah masuk, baik itu lewat DM ataupun juga lewat WhatsApp. Sekali lagi ada dua musisi yang Dibi battle-in, dimana kedua-duanya memasukkan unsur tradisi-tradisinya, unsur kebudayaan-kebudayaannya di lagu karya mereka ini. Yang pertama ada Dipa Barus barengan sama Kalula, No One Can Stop Us. Ada juga Word Genius barengan sama Sarah Fajira lewat single Lati. Yang mana yang jadi favoritnya kamu, yang kamu rasa tuh kayaknya cocok deh ini buat jadi penutup di The Morning Crew hari Senin. Kayak mantep nih kayaknya nih kalau buat memulai hari dan membuka laptop. Yang mana kira-kira lagu favorit kamu, kasih tahu sekarang juga. Nanti Dibi bakal hitung siapa-siapa aja yang udah pilih Word Genius, siapa-siapa aja yang udah pilih Dipa Barus. Pokoknya yang stars buat kamu yang belum vote, vote sekarang juga bisa lewat WhatsApp ataupun juga DM di Instagram kita di @djfmsurabaya.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini. Dan sudah semakin mendekati jam 9. Itu artinya voting back to back on The Morning Crew. Dibi tutup. Yes. Ini adalah waktunya Dibi untuk menghitung perolehan suara youngsters yang udah masuk ya di WhatsApp kita di 081-888-0948 ataupun juga yang masuk lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira youngsters untuk pagi hari ini gitu ya, dari dua musisi yang udah Dibi battlein di back to back song, siapakah yang akan memimpin perolehan suaranya? Youngsters, kita coba cek dulu ya. Dari yang sudah memilih, wow, selamat pagi. Ini memilih ada Mas Reno ya. Memilih pagi hari ini aku vote Virginius Kak, yang kalau enggak salah dari Surabaya juga. Iya, Sarah Fajiranya, iya betul. Aduh, apa kabar nih Mas Reno? Udah lama banget deh kayaknya kita enggak bersapa-sapa ya. Ada Mas Ferdi juga pilih Virginius Sajo Uni Dibi. Terima kasih untuk pilihannya. Terus juga Dibi mau sapa ada Kakak Nita memilih Virginius juga ya dari WhatsApp. Ada juga Mas Rio, pagi hari ini selamat pagi Mas Rio, memilih Virginius juga. Baik deh kalau begitu. Yang ada di DM Instagram ini ada sebentar. Di DM Instagram ini ada mana ya, hilang nih. Oh ini ada Kakak Tirza Ellen Evita memilih Lati Virginius. Oke. Terus juga ada Mas Pramudita memilih Dipa Barus. Oke deh, katanya playlistnya di JFM sering lawas-lawas lagu zaman sekolah termasuk Utopia. Kalau pagi hari Mas Pramudita memang lebih banyak kita komposisi lagunya adalah di tahun 2000-an. Tapi kalau untuk yang lain-lain kayaknya banyak kayak lagu baru-baru ya. Jadi kalau misalkan mau throwback ke tahun 2000-an, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kuliah, boleh banget langsung aja kasih tahu ya di The Morning Crew. Tiap pagi doang nih bisanya lagu-lagu lama. Kalau di program lain gak bisa lagu lama-lama karena banyaknya ke lagu baru-baru gitu deh. Nah, dari perolehan suara yang udah masuk nih ya, banyak yang memilih Virginius youngsters. Yang memilih Dipa Barus hanya satu, yaitu ada Kak Pramudita. Jadi bisa kita putuskan bahwa dua lagu yang bakal jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini adalah Virginius. Selain nanti ada barengan sama Sarah Fajira, Lati, nanti juga Dibi bakal kasih satu lagu yang barengan sama Novia Bahmit, yaitu yang Lonely, barengan sama Yellow Claw juga. Seru banget gak toh sebagai penutup The Morning Crew pagi hari ini. Seru dong. Terima kasih ya youngsters buat kamu yang udah gabungan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi sampai menuju ke jam 9 ini. Tentunya lancar aktivitas dan kegiatan kamu hari ini. Jaga kesehatan selalu dan kita besok akan jumpa lagi di program dan juga jam yang sama di The Morning Crew di DJ FM Surabaya. Dan jangan lupa dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Nanti siang bakal ada jamnya youngsters, sorenya bakal ada Sunset Vibes, malamnya bakal ada J-K-Pop Norebang bareng sama DJ Feby. Waktunya Dibi pamit youngsters, sampai ketemu lagi besok. Ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu, edisi 14 September 2026. Please welcome Virginius. Dadah, bye-bye.
1: Back to back song, pilihan youngsters.

0: Saya Reza Oktavian.
1: Saya Kak Gustiwana.
2: Gua Billy Tanner.
0: Jangan lupa selalu dengerin terus 94,8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.
3: The Ultimate Youngsters Radio.
4: 94,8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Astaga.
5: Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990 orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
2: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum murah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Siapa tahu yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi, berarti kan pemerintah gak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
2: Kepala pundak kerja lagi.
1: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini nyeritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: dari Wings Food.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur. Bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Film live action Naruto bakal mulai syuting di tahun 2027 nih, youngsters. Yes, itu artinya Naruto makin deket nih menuju di bioskop. Baru ada sedikit bocoran soal film ini, youngsters, yaitu sang sutradara. Film ini rencananya bakal disutradarai sama Destin Daniel Cretton, yang juga sutradara Spider-Man Brand New Day, dan juga sutradara Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Sayangnya, belum ada deretan nama-nama pemerannya ataupun tanggal rilisnya. Tapi menurut kamu, youngsters, siapa ya aktor yang cocok buat merani Naruto ini?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan Kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo ya, Sers, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, careless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
12: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
11: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
12: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
11: Loh, kok gitu?
12: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
11: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
12: Secara rutin? Emangnya aman?
11: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
12: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
11: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
12: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
11: Yoga, beli sendiri dong.
12: Yah, sayang.
13: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
14: New Willy. On DJI.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the hope and there's still a way. Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Days sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

0: by DJ FF.
1: Pemerintah rencananya bakal ngubah sebutan pemulung jadi pemilah sampah, yang mana ini nanti juga masuk ke klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBIJ yang STARS. Ini langkah serius buat ningkatin pengakuan para pekerja di bidang persampahan. Bahkan pemerintah juga mendorong perluasan cakupan BPJS ke tenaga kerjaan yang STARS, biar nantinya para pekerja di bidang sampah ini bisa terlindungi lebih baik, terutama dari resiko kecelakaan kerja di kawasan pengelolaan sampah.
0: DJ Highlight by DJ FF.

0: support musisi lokale Surabaya.
1: Musisi cewek serba bisa asal Surabaya, Ayu Melati Savitri atau AMSAF. Coba terjun ke industri musik Indonesia dan coba buat ngisi posisi sebagai diva pop Surabaya yang gak cuma sebagai singer aja yang stars, tapi juga songwriter dan juga performance lewat karyanya sendiri. Terinfluence sama Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, dan Nicki, gak heran kalau single yang dia rilis itu ngegabungin antara music R&B dan juga pop. Karya AMSAF bisa banget kamu dengerin di DJ FM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan, sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Yeah. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi.

0: seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really?

Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Juries Award, Excellent Programming Special Juries Award, First Winner Children's Choir kategori, dan First Winner Pop and Jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
1: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
1: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
2: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja, Youngsters. Ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi Youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis stamp rally passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempelnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM Delta Tibet Yancers Radio. Halo Yancers, kembali lagi bersama Hans di siang hari ini yang bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya. Dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti, yang tentunya Hans siap puterin lagu-lagu Indo pilihan kamu Yancers ya. Jadi boleh banget buat kamu yang sekarang lagi menyantap makanannya atau lagi prepare buat istirahat, siapin lagu terbaik kamu, siapin makan siang kamu, dan stay tune on DJ FM Surabaya.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Yo Youngsters, akhirnya ketemu lagi sama kamu ya. Kangen gak sih? Kangen lah ya harusnya. Kemarin di hari Jumat, Han sempat gak bisa nemenin kamu semua Youngsters karena lagi kondisinya kurang fit ya. Makanya kalau sekarang kamu dengerin suaranya Hans agak sedikit bindeng kayak gini ya, so sorry Youngsters, sekarang masih dalam keadaan flu ya. Jadi ya mohon maaf, harap dimaklumi ya. Tapi gak jadi masalah lah ya. Yang penting udah bisa balik lagi nemenin kamu di siang-siang begini ya kan. Tapi serius deh, semenjak sakit kemarin ya, Hans tuh makin sadar gitu ya kalau jaga kesehatan tuh penting banget ya, Hans, di kondisi cuaca yang lagi kayak

ini ya. Dari kemarin kalau nggak salah tuh cuacanya berangin banget ya, Sirs. Ada yang ngerasa nggak sih kayak anginnya tuh berhembusnya kencang banget gitu ya? Ya walaupun nggak dingin gitu ya, tapi berangin banget di jalanan kemarin ya. Mungkin dari kamu ada yang ngerasain juga ya, Sirs ya. Dan mungkin kalau malam itu kondisinya juga lumayan dingin gitu ya. Jadi ya bisa jadi faktor itulah yang menyebabkan Hans jadi kayak gini atau mungkin lagi flu kayak gini ya, Sirs ya. Jadi mungkin buat kamu yang sekarang juga lagi relate sama kondisinya Han sekarang ya, jaga kesehatan ya, Sos. Dan buat kamu yang lagi sekarang kondisinya fit, tetap jaga kesehatannya pokoknya ya. Dijaga pola makannya, jaga istirahatnya, pokoknya jangan stres ya, Sos. Walaupun sekarang udah masuk di hari Senin lagi ya kan, kita bertemu lagi di hari Senin yang harus mengharuskan kita untuk balik ke rutinitas lagi. Berat ya rasanya, kemarin kayak masih enak liburan gitu ya, bisa tidur pulas, tidur yang lama gitu ya. Sekarang udah harus kembali ke rutinitas lagi, harus balik kerja lagi. Sungguh berat sebenarnya yang Sos, tapi ya is okay lah, namanya juga hidup ya kan. Buat para pekerja, semangat aja yang Sos. Jangan lupa makan siang, karena udah masuk jam makan siang nih ya. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi masih sibuk sama kerjanya masing-masing, boleh dong sambil menyiapkan atau mungkin sambil prepare buat jam istirahatnya, jam makan siangnya. Prepare juga musik-musik dari kamu yang Sos. Nanti bakal Hans puterin lagu-lagu pilihan kamu ya, yang mungkin bisa nemenin kamu di siang hari ini. Buat ngejaga mood kamu juga boleh banget yang Sos. Pilih aja lagu-lagu Indo favorit kamu ya. Rentan waktunya 2-5 tahun terakhir dari sekarang yang Sos ya. Boleh banget lagu Indo terbaru, lagu musisi lokal pun juga boleh banget. Rekomendasiin aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga, dan bisa boleh banget. Kamu tinggal cari Instagram kita yang Sos di @djfmsurabaya ya. Kalau sudah ketemu nanti tinggal ceki-ceki di Instastory yang Sos, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang, sat-sat, pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Kita selama 2 jam ke depan bakal seru-seruan lewat lagu-lagu pilihan kamu dan juga lagu yang ada di playlist hari ini yang Sos. Jadi jangan kemana-mana, siapin aktivitasmu setelah ini ya. Kita seru-seruan lewat DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Oke, masuk lagi di DJ FM Surabaya. By the way, youngsters, ngomongin soal kondisi cuaca akhir-akhir ini, emang lagi kering banget gak sih? Iya gak sih? Kamu ngerasa gitu gak sih? Panasnya tuh baru aja keluar rumah gitu ya, udah ada 5 matahari di atas kepala gitu ya, saking panasnya. Apalagi kalau kena macet atau lagi kena lampu merah yang cukup lama di Surabaya gitu ya. Aduh, itu panasnya minta ampun ya. Jadi usahain keluar ya, tutup badan kamu semuanya, pakai lengan panjang maupun celana maupun baju gitu ya. Pokoknya tutup semua badan kamu yang ya, biar aman gitu ya. Karena kalau kena panas tuh benar-benar bikin kulit kering, bikin pusing gitu ya. Terus belakangan ini juga sempat ramai loh yang sus, kalau ada kabar kebakaran lagi di beberapa tempat gitu ya. Ya salah satunya memang kondisi yang kering kayak gini itu bisa bikin kita harus makin aware gitu ya. Apalagi kalau ada aktivitas yang berhubungan sama api, bahaya nih ya. Tapi jujur ya, ngomongin kondisi kering kayak gini, jadi kangen gak sih? Kangen sama hujan yang sus, kayak kangen sama suaranya, kangen hawa ademnya gitu ya. Walaupun ya kalau hujan deras terus jalanan banjir ya, kita sempat sambat juga, repot gitu ya. Namanya juga manusia ya, banyak maunya gitu ya. Katanya juga kita juga udah mulai masuk periode yang lebih sering hujan nih sebenarnya. Tapi ada gak sih beberapa dari kamu yang sus, mungkin yang di luar sana gitu ya, di luar Jawa Timur atau mungkin di luar Pulau Jawa, yang sekarang udah masuk ke suasana hujan atau mungkin cuaca hujan gitu ya. Ada gak sih? Atau mungkin yang daerah tinggi-tinggi, dataran tinggi aja nih yang sering hujan gitu ya. Jadi buat yang sus yang mungkin udah kangen mendung, bau tanah gitu ya, habis hujan itu enak banget baunya ya. Sekedar rebahan sambil dengerin hujan gitu, semoga keinginan kita terkabul yang sus. Semoga kita segera bertemu dengan musim hujan ya, yang dimana enak banget gitu, hujan-hujan sambil makan yang anget-anget gitu ya. Aduh, enak banget. Karena biasanya kalau musim hujan tuh kita udah jarang banget minum es gitu ya. Kalau di kondisi sekarang nih, musim panas kayak gini, kita sering banget, enak banget kalau udah ditemuin sama yang namanya es gitu ya. Aduh, seger banget. Makanya sampai sekarang kebanyakan es akhirnya jadi flu batuk kayak gini. Sampai ada yang marahin Has nih ya di WhatsApp, Mas Ferdi nih yang katanya es terus gitu ya. Sampai notice kalau suara Hans tuh udah bindeng gitu ya. Suara seksi Hans lagi nih Mas Ferdi. Gimana Mas Ferdi? Ya cepet sembuh katanya ya. Thank you buat Mas Ferdi doanya, semoga cepet sembuh ya. Buat kamu Mas Ferdi, jaga kesehatan ya. Dan hari ini katanya Mas Ferdi mau diputeri lagu terbaru yang source, by the way ya, lagu dari Wisnu Santika featuring Tiara yang Sumpah Percuma. Siap, thank you Mas Ferdi. Ditunggu ya buat rekomendasi lagunya, nanti bakal Hans puterin setelah ini banget. Jadi jangan kemana-mana, sehat selalu buat Mas Ferdi. Dan selamat istirahat Mas Ferdi, buat yang mungkin sekarang lagi menyiapkan istirahatnya ya, jam istirahatnya, karena udah masuk jam istirahat nih ya. Jadi buat kamu yang masih sibuk dengan kerjaan kamu, kerjaan kamu gitu ya, istirahat dulu ya, ambil cemilan kamu, ambil makan siang kamu gitu ya, atau mungkin beli kopi yang sus biar gak ngantuk sampai sore hari nanti. Karena ini masih hari Senin, masih harus yang semangat-semangat banget gitu ya. Dan biar di-boost semangatnya, kamu boleh banget rekomendasi lagu-lagu yang cukup seru buat siang hari ini. Selain Mas Ferdi, ada juga dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Apa kabar Kak Fabian di hari Senin ini? Semoga masih sehat selalu ya. Hari ini Kak Fabian katanya mau lagu yang seru-seru aja, dan pas katanya di hari Senin ini kita puterin lagu yang cukup seru-seru ya. Dari tadi soalnya playlistnya udah lumayan oke ya, buat Hans puterin sama kamu semua ya, sus ya. Ada lagu dari Okai, Cinta Begini, bareng Adrian Khalif yang direkomendasiin sama Kak Fabian. Siap, Kak Fabian, sudah Hans cek ya di playlist ada, jadi nanti tinggal tunggu aja sampai terputar ya. Jadi jangan kemana-mana buat Kak Fabian, ditunggu aja, duduk manis di situ ya. Ada juga dari Kak Mine yang hari ini katanya pengen diputeri lagunya Sabrina Lenor yang judulnya itu Haha ya. Sama dengan Kak Mine, Kak Azara juga katanya pengen dengerin Sabrina Lenor ya. Dan juga ada dari Kak Maria, ada juga dari Kak tanpa nama gak tuh.
Oke deh, buat kamu yang hari ini ngerekomendasiin lagu Sabrina Leonor yang judulnya Haha, ditunggu ya, nanti Hans ceki-ceki dulu apakah ada di playlist buat lagunya. Kalau belum ada, nanti Hans kabarin buat kamu semua. Pokoknya Max ditungguin sampai jam 12 siang ya, Sos ya. Jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Mas Ali Gozali yang gak mau ketinggalan di siang hari ini. Halo Mas Ali, selamat siang. Hari ini kan tanya Mas Ali mau diputerin dua lagu sekaligus. Katanya lagu pertama itu lagu dari Bricia Jodi yang judulnya itu Kisahku ya, atau Makin Aku Cinta katanya. Oke, dua lagu ya, antara Kisahku dan juga Makin Aku Cinta. Nanti Hans Eki buat lagu pertamanya. Dan untuk lagu kedua katanya spesial buat adiknya Mas Ali ya, yang katanya pengen dengerin lagunya 420 yang Mangu katanya, Wisnu Santika Remix. Siap. Aduh, udah lama banget gak dengerin lagu Mangu nih ya. Oke, Mas Ali, thank you buat rekomendasinya. Nanti Hans ceki-ceki ya buat yang lagu kedua, lagu dari 420 yang Mangu dan Wisnu Santika Remix ya. Nanti Hans ceki-ceki apakah ada di playlist. Kalau belum ada, nanti Hans kabarin buat kamu. Oke, ditunggu aja buat semua yang ses yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya di WhatsApp. Dan buat kamu yang on the way buat drop lagu-lagunya, siapin lagu-lagu favorit kamu yang sus, lagu Indo favorit kamu ya, yang jarak waktunya 5 tahun dari sekarang yang sus, jadi yang gak lama-lama banget ya. Karena biasanya lagu di tahun 2010-an ke atas itu ya, 2015-an itu udah belum ada gitu ya di playlist. Jadi lagu-lagu terbaru rekomendasiin aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya sus. Kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsur Surabaya. Kalau sudah ketemu, jangan lupa diceki instastorynya ya. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang, pokoknya lagu-lagu pilihan kamu pasti Hans puterin di siang hari ini. Karena mumpung masih ada waktu banyak sampai jam 1 siang nanti, gas langsung buruan siapin lagu-lagu favorit kamu. Untuk sekarang aku puterin dulu lagu dari Wisnu Santika dan Tiara Andini yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ferdi dengan Sumpah Percuma.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Yuhu, masih bersama Hazina Informatik di GFM Surabaya. Yasers, ini kayaknya Surabaya emang lagi belum rela ya buat masuk musim hujan gitu ya. Siang-siang panasnya masih berasa banget, yang ses matahari udah juga kayak nggak ada capeknya gitu ya. Padahal kita udah mulai nungguin tuh ya momen-momen hujan turun gitu ya. Minimal biar udara ada agak adem dikit lah ya. Nah, ini ada satu info yang perlu kamu tahu ya, Sos, kalau BMKG Juanda ini ternyata memprediksi awal musim hujan di Surabaya itu berpotensi mundur ya, Sos. Ini sangat sedih ya. Bahkan pengaruh El Nino ini diperkirakan masih terasa sampai sekitar Februari 2027 ya. Jadi kondisi ini bikin curah hujan relatif rendah dan musim kemarau terasa lebih panjang lagi. Aduh, yang sus, aku tuh udah berharap ya kalau di bulan November ini udah masuk, di bulan November tahun ini udah masuk musim hujan gitu ya, November rain gitu. Aduh, itu pasti enak banget kondisinya, atau mungkin suasananya gitu ya. Ini malah masuk di bulan Februari tahun depan ya, yang sus. Aduh, lama banget nih musim kemarau. Jadi dikuat-kuatin, dibetah-betahin ya sama kondisi cuaca panasnya Surabaya dengan 5 mataharinya ini ya. Karena beneran panas banget ya, seharusnya bukan main panasnya, panasnya ngentang-ngentang banget gitu ya. Baru keluar rumah gitu ya udah buset panas banget gitu ya, matahari udah kayak berasa di atas kepala gitu ya. Jadi kamu gak sendirian ya, Sus, kalau kamu ngerasain panasnya Surabaya saat ini juga ya. Karena Surabaya ini memang masih berada di periode kemarau yang panjang ya, Sus. Dan minimnya tutupan awan bikin panas ini matahari lebih langsung terasa gitu ya. Mana Surabaya ini kalau tipikal musim kemarau dan panas gini gak ada awan sama sekali ya, Sus. Entah awan tuh kayak bener-bener mencar kemana gitu ya. Jadi Surabaya ini gak tertutup awan sama sekali loh. Jadi bayangin aja jam 12 siang gitu ya, terus kamu berhenti di lampu merah yang cukup lama, sampai 1 menit 2 menitan gitu. Aduh, itu gila, panas banget pasti ya. Ya, dikuat-kuatin aja ya, yang terus walaupun sedikit terbantu karena kondisi cuaca atau mungkin kondisi angin Akhir ini lagi berhembus kencang banget ya. Walaupun ada sepoi-sepoinya dikit, tapi bisa membantu lah ya meringankan cuaca dan suasana panasnya di Surabaya ini, Yangsters ya. Tapi mungkin di kota lain beda ya, mungkin kayak di Malang atau mungkin di tempat lain yang mungkin dataran tinggi gitu lebih adem sedikit ya, walaupun ya panasnya masih kerasa gitu. Jadi kuat-kuatin aja Yangsters ya, sampai di bulan Februari, perkiraan di Februari 2027 kita baru masuk musim hujan ya, Yangsters. Jadi kayaknya musim hujan bulan depan juga, bulan Februari juga kita masuk di momen Ramadan ya. Jadi pas banget tuh ya, di momen Ramadan kita masuk di musim hujan. Jadi aman lah ya harusnya ya, puasa-puasa gitu kita gak panas-panasan gitu ya, masih ada udara segar, sejuk gitu ya, yang sos. By the way, makanya di kondisi cuaca kayak gini juga jangan cuma kuat-kuatan sama panasnya ya, yang sos, tapi juga minum air putih jangan lupa ya. Apalagi kalau aktivitas kamu banyak di luar nih ya. Terus juga kalau harus keluar siang, pakai sunscreen, yang sos, ini penting banget. Baik cowok maupun cewek maupun semuanya, usia muda, tua ya, jangan lupa pakai sunscreen karena itu wajib banget, atau mungkin pelindung dari matahari ya, Sus ya. Jangan kelamaan juga kena panas langsung ya, Sus, dan istirahat kalau mungkin badan udah mulai terasa capek atau pusing gitu. Karena biasanya ada beberapa orang yang tipikal kena panas gitu langsung pusing, terus berkunang-kunang, warna pandangannya jadi kuning gitu ya. Jadi tetap hati-hati dan waspada ya, Sus ya. Kenali diri kamu sendiri ya. Tapi gak cuma badan yang harus dijaga doang nih ya, penggunaan air juga nih ya, Sus. Karena kondisi kayak gini biasanya cukup kering gitu ya, dan curah hujan lagi rendah, jangan sampai kita malah boros air gitu ya. Jadi kalau lagi mandi ya gak perlu sampai berasa bikin waterpark pribadi gitu ya. Karena jangan biarkan keran juga jangan dibiarkan ngalir kalau memang nggak lagi dipakai, yang sos ya. Terus kalau ada air yang masih bisa digunakan buat kebutuhan lain ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pokoknya jangan boros air lah ya, yang sos. Sama satu hal lagi nih, pola tidur dan pola makan juga jangan berantakan, yang sos. Karena kadang kita tuh bukan sakit karena cuacanya doang gitu ya, tapi
faktor lain kayak mungkin tidur berantakan, minum kurang, terus masih maksa aktivitas kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi kayak bisa jadi faktor lain untuk menyebabkan kamu masuk di kondisi kurang fit gitu ya, Sir. Jadi intinya ya, Sir, cuaca boleh panas tapi kita jangan ikutan panas ya. Harus tetap adem ya. Air juga jangan dibuang-buang karena kondisi kering kayak gini ya. Setiap tetesnya tuh sangat berarti gitu ya, Sir. Oke. Biar makin adem, kita dengerin lagu yang cukup adem ya. Walaupun sekarang belum masuk musim hujan ya, Sir, masih lama. Enggak apa-apa, aku mau puterin dulu lagu Gurun Hujan dari Juicy Luicy spesial buat kamu di siang hari ini.

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien.

0: Tina ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Non Forbidden di JFM Surabaya. Kembali menyapa kamu nih yang baru bergabung di WhatsApp ya. Ada dari Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat siang. Hari ini katanya Mas Randy mau diputerin lagu-lagu pilihan dia ya. Ada lagu dari Gia Indrawari, Seribu Kali yang siap diputerin sama Hans siang hari ini. Oke, Mas Randy ditunggu setelah ini Hans puterin ya buat kamu. Ada juga dari Mas Adnan yang gak mau ketinggalan. Halo Mas Adnan, selamat siang. Hari ini katanya mau diputerin MMG dari Naiki Lau. Sayang banget nih Mas Atan kelewat nih kayaknya ya. Baru bergabung di jam 12 yang which is lagu dari Naikila MMG tadi udah Hans puterin di jam 11-an lebih kalau gak salah ya. Udah Hans puterin buat Mas Atan ya. Jadi boleh banget kalau ada rekomendasi lagu lainnya buat change ke lagu yang lain, boleh banget langsung aja update ya buat Mas Adnan nih. Ada juga dari Kak Akari yang hari ini katanya mau request lagunya Mangu. Siap. Ada yang tadi request lagu Mangu juga dari Mas Ali ya, yang katanya pengen diputerin lagunya Mangu dari 420 yang Wisnu Santika Remix katanya. Tapi gak apa-apa ya, nanti yang diputerin lagunya Wisnu Santika Remix buat Kak Akari is okay? Apakah is okay? Harusnya sih okay ya. Okay, aku mau geser ke Instagram yang search karena udah ada yang drop di DM dan juga ada yang ngisi question box, lumayan banyak nih. Jadi aku bacain dulu yang dari DM ya. Ada dari Kak Kelas 12 40 absen 20. Aduh, ini namanya panjang banget nih ya. Hari ini katanya mau diputerin Kak Hans lagunya dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Mencinta. Siap. Ditunggu buat Kak Kelas 12, nanti bakalan samanin di playlist ya. Ada juga dari aduh ini gak ada namanya. Aduh yang sus, gimana ini aku bacain. Jus Alpukat Gula Dikit. Oh alah, yang katanya mau diputerin lagunya Visi Kota Bahagia lagi. Thank you ya Mas, siap. Nanti Hans ceki-ceki buat Kak Jus Alpukat apakah lagunya ada di playlist hari ini. Kalau belum ada, nanti juga Hans kabarin ke kamu buat mungkin change lagu yang lain ya. Dan ada juga nih yang sus dari Mas Kevin Graham dari Cianjur ya, yang katanya mau request lagunya Dea yang Cinta 99% yang Nef Plus Remix katanya ya. Kalau gak ada gantinya Indah Kus deh yang Bentar Lagi Sayang. Oke, nanti Hans ceki-ceki buat dua lagu yang sudah kamu rekomendasiin ya di siang hari ini Mas Kevin. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai playlist kamu semua yang sester putar. Lanjut, Hans bacain yang sudah ngisi question box nih ya. Seperti biasa dari bawah ada yang ngisi question box yang pertama kali ini dari Kak Fabian Pantau. Oh ala, ini udah Hans puterin ya buat lagunya tadi Kak Fabian. Ini lanjut ke Kak Kes Manuel yang katanya pengen dengerin lagunya Kuro yang Kembali atau Brandels yang Kafir. Siap, nanti Hans ceki-ceki ya buat Kak Kes Manuel nanti apakah ada playlistnya di siang hari ini. Kalau ada nanti Hans puterin, kalau nggak ada nanti juga Hans kabarin ke kamu buat change lagu yang lain. Dan juga salam buat anak-anak Basmol katanya. Oke, semoga salamnya tersampaikan ya buat anak-anak Basmol nih. Ada juga dari Kak Kenko 2840 yang katanya pengen diputerin lagunya

Keris yang judulnya itu Semesta yang Siap. Satu lagu buat kamu Kak Kenko, nanti bakal Hans ceki-ceki dulu ya lagunya. Kalau nggak ada nanti Hans kabarin ke kamu. Ada juga dari Kak In Blue 1 nih yang di siang hari ini, yang katanya pengen diputerin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Siap, satu lagu buat kamu Kak In Blue 1 yang pengen diputerin lagu Fajar Nur, nanti ditunggu aja ya sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Desyek 1312 yang katanya mau request lagu Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Tahia. Oke, buat kamu Kak Desyek. Dan juga ada dari Kak Sita yang sama rekomendasinya, dan juga Kak TTAMHR yang pengen dengerin lagunya Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Tahia. Nanti Hans ceki-ceki dulu ya buat playlistnya. Kalau ada nanti Hans puterin, kalau belum ada nanti Hans kabarin buat chance lagu yang lain. Ada juga dari Kak Ria Wowor katanya yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Selesai yang selesai di siang hari ini ya. Siap, ditunggu buat kamu Kak Ria. Ada juga dari Kak HTTPS.list, ada juga dari Kak N Nazwa, ada juga dari Kak Asirena yang katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor ya, yang judulnya itu Selesai. Siap, satu persatu lagu dari kamu yang sus nanti bakal Hans puterin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Oh bentar, ini ada change lagunya dari Kak Jus Alpukat. Katanya apa ganti lagu Nabila yang terbaru aja? Boleh, yang Tak Semudah itu. Kamu mau itu Kak Jus Alpukat? Kalau iya nanti bakal Hans puter ini. Jadi yang Pisah Kota Bahagia lagi gak jadi ya. Siap, aman aja, nanti Hans puterin buat lagu kamu ya. Dan buat kamu yang source yang mungkin baru bergabung di siang hari ini ya, yang mungkin sambil dengerin suara aku di DJ FM Surabaya di tempat duduknya gitu ya, yang source boleh banget dong kalau update rekomendasi atau mungkin rekomendasiin ke Hans lagu-lagu Indo favorit kamu. Kepo nih lagu yang menggambarkan perasaan kamu di siang hari ini, lagu yang seperti apa dan kayak gimana. Boleh kali ya spill-spill lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Dan juga lewat Instagram bisa banget ya, search kamu cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya ya. Kalau sudah ketemu kamu ceki di Instastory di Instagram kita, di situ Hans sudah drop question box. Cari aja yang ada gambarnya Hans dan juga logo di jamnya yang source ya. Nanti kamu tinggal isi question box tersebut dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Itu formatnya ya. Jangan lupa sebutin judul lagunya dan juga nama penyanyinya siapa, biar gak salah buat puterin lagunya ya. Nanti kalau salah dimarahin lagi ya, repot nih kadang. Oke, buat kamu yang source, dan so sorry banget sekali lagi buat yang dengerinnya sambil dengerin suara Hans yang agak-agak bindeng ini ya, but it's okay. Thank you buat kamu yang sudah rekomendasi lagu di siang hari ini. Kita lanjut puterin lagu-lagu dari Ghea Indrawari yang judulnya Seribu Kali, tadi direkomendasiin sama Mas Randy. Special buat kamu.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: Hackers Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Masih di Nen Warwadai di GFM Surabaya. Barang sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yang sudah mendekati jam 1 nih. Gimana, udah pada makan siang belum nih? Kira-kira makan siang tadi apa yang ses? Kamu, menu kamu hari ini yang ses? Ada yang makan soto atau mungkin ada yang makan rawon atau mungkin bakso mungkin ya. Banyak banget kayaknya rekomendasi pilihan kamu di makan siang hari ini ya. Yang ses, but sebelum aku tutup di siang hari ini yang ses, ada sedikit info yang cukup menarik buat kamu nih yang penggemar atau event hunter gitu ya, event musik hunter gitu. Dengerin baik-baik. Jadi sempat beberapa waktu lalu Hans spill konser yang bakal mampir di Surabaya ya. Nah, ini ada beberapa konser lagi yang bakal Hans spill yang ses ya. Yang pertama ini ada JKT48 yang bakal manggung di Surabaya bulan Desember 2026 nanti dalam rangka perayaan 15 tahun anniversary-nya mereka ya. Jadi buat para wota Surabaya nih ya, siap-siap yang ses. Ini sih kayaknya udah nggak perlu ditanyain lagi ya. Siapin tenaga, siapin lightstick-nya, dan yang paling penting siapin duitnya nih buat beli tiket nya ya. JKT48 sendiri ini memang bukan nama baru ya buat Surabaya. Yang sebelumnya mereka udah pernah membawa perayaan anniversary ke Surabaya di 12 tahun anniversary-nya pada tahun 2023. Tapi belum selesai yang ses, karena ada satu lagi yang ses yang gak kalah menariknya ya. Kalau tadi kan dari JKT48, kali ini dari musik alternatif nih atau musik indie yang mungkin kamu suka yang ses, ada Biru Baru yang bakalan resmi tampil pertama kalinya di Surabaya pada Oktober 2026 nanti. Dari pengumuman yang beredar dan sudah Hans baca sih ya, jadwalnya kira-kira 17 Oktober 2026. Jadi ini bisa jadi momen yang buat yang selama ini cuma dengerin lagunya lewat playlist gitu ya, sekarang akhirnya bisa ketemu langsung nih di depan panggung ya. Dan suka banget nih yang kalau makin banyak musisi yang mulai masuk ke Surabaya gitu ya. Karena kalau ada konser ya ujung-ujungnya bukan cuma soal nonton musik, tapi biasanya dimulai dari gas nggak gitu ya, terus ngajak temen, terus ngecek duitnya, terus ya udah lah sekali-sekali aja gitu ya. Tahu-taunya udah check out gitu ya. Tapi buat kamu yang para event hunter Surabaya, dua nama ini boleh banget lah ya masuk info kamu nanti, misal kamu bulan depan atau mungkin bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun ini yang ses pengen siapin duit healing tipis-tipis gitu ya, nonton konser ini aja ya. Nanti kalau ada info lebih lanjutnya bakal Hans infoin buat kamu yang ses. Jadi stay tune terus di 94.8 di JFM Surabaya, khususnya di jamnya yang ses. Dan buat sekarang, buat lanjut aku mau puterin dulu lagu Last Chat Duka spesial buat kamu yang tadi direkomendasiin dari siapa ya tadi di Instagram. Pokoknya buat kamu deh ya, ini aku puterin.

0: 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Now you listening lagu kehabisan kata dari Pusakata. Lagu terakhir sebelum kita tutup di siang hari ini ya. Yang sekarang gak kerasa nih, udah mau selesai aja kita di hari ini ya. Padahal baru aja tadi khas menyapa kamu, ngobrol, bahas rilisan terbaru ya kan. Sekarang udah masuk nih, udah jam 1 yang sesuai sudah 2 jam khas temenin kamu semua di siang hari ini. Anyway, semoga hari ini lumayan ya buat kamu yang dari pagi mungkin kerjanya gak ada habisnya gitu ya. Semoga setelah ini semuanya agak longgar ya. Dan mungkin yang lagi kuliah semoga tugasnya gak ngejar-ngejar terus. Dan mungkin yang lagi di jalan sekarang semoga sampai tujuan dengan aman dan selamat, youngsters.

nggak terlalu oke atau nggak baik-baik aja, Hansers di hari Senin ini, ya udahlah, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak harus semua selalu kelihatan happy kok ya, dan nggak semua harus perfect di hari Senin ini ya, pokoknya dijalani aja Hansers dengan semangat pastinya ya, jangan menyerah dan jangan lupa untuk selalu recharge energi kamu dengan apa yang kamu sukai Hansers ya, dan yang penting kamu tetap semangat Hansers di kondisi yang seperti ini ya. Cuaca lagi panas-panasnya gini, jangan lupa jaga badan, minum yang banyak, makan jangan telat juga ya, Hansers, jangan sampai besok malah tumbang gitu ya kayak Hans kemarin. Pokoknya makasih buat Hansers yang dari tadi udah nemenin Hans siang hari ini, yang tadi udah request lagu juga, yang hari ini juga udah rekomendasi anything ya, Hansers, pokoknya thank you. Jangan kapok buat rekomendasi lagu di siang hari ini yang belum sempat terputar playlistnya ya, masih bisa gabungan besok di hari Selasa dari jam 11 sampai jam 1 siang. Kehabisan kata nih ya, Hans pamit undur diri, Hansers, see you, Hansers, besok dari jam 11 sampai jam 1 siang. Jangan lupa, selamat melanjutkan aktivitas, nanti sore ada DJ Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibes, and see you tomorrow. Bye-bye, Hansers.

0: Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Zizi dari Madiun. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Yeji yang judulnya Air. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang libatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di series yang diperanin Ari Irham, berjudul Radio. Yang menarik dari series ini, radio bukan cuma jadi properti, tapi justru jadi awal dari misteri. Cerita berawal, waktu Danu yang lagi tidur di rumah barunya, tiba-tiba kebangun karena ngedengerin suara musik dari luar rumah. Karena penasaran, Danu akhirnya nyari, suara ini tuh sebenarnya dari mana sih? Sampai akhirnya, ketemulah suara itu berasal dari sebuah gudang di samping rumahnya, yang berasal dari radio yang bertuliskan Radio Purnama.
1: Halo, selamat datang, selamat bertemu.
0: Nah, dari radio tua inilah kejadian-kejadian misterius mulai berkembang. Jadi, bisa dibilang radio punya peran yang cukup penting dalam membangun suasana sekaligus misteri di series ini. Gimana Youngsters? Kalau kalian nemu radio tua yang tiba-tiba bunyi sendiri tengah malam, apa berani ngebawa pulang? Bukan mau nakut-nakutin, tapi dicek yuk, frekuensinya udah bener 94,8 kan? Takutnya malah kehubung sama frekuensi misterius lagi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.
2: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagu dari Twice, Fat Megan, The Stallions. Jadi lagu ini tuh keren banget, puterin ya, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Boy, I'ma get ya. I'ma get ya real good.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
4: Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight.
3: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Salom dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Sabrina Carpenter yang Taste. Makasih DJ FM.
4: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ren, Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh iya iya ingat, kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh iya lagi bener, iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal

0: Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja Youngsters, ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi Youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.
1: DJ, puterin dong.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: New Willy on DJ Amber.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should and Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: masa bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Dia dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Thunder by Seventeen?
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis stamp rally passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya untuk stempelnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga nextnya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight
2: DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Katie, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Aput, kalau ditanya apa sih yang udah kamu lakukan sebagai pemuda untuk negeri ini? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak muda yang lain?
3: Alhamdulillah, aku bisa bikin lapangan pekerjaan untuk anak muda lain dengan usaha wedding organizer dan juga usaha kakak aku.
2: Nah, rasanya sebagai seorang leader di usia muda, gimana tuh?
3: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Yusuf dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu lagu The Subway dari Capron. Thank you DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada series yang dibintangi sama Mawar Eva Deong dan Giorgino Abraham, yaitu Tempiam. Di series ini, radio jadi bagian penting dari ceritanya. Ada Arvino, seorang penyiar yang setiap Kamis pas jam 10 malam ngebawain program namanya 10 PM yang isinya itu cerita-cerita horor sekaligus kisah tentang dosa orang-orang. Awalnya sih kedengaran kayak siaran horor biasa, tapi ternyata ada sesuatu di baliknya. Siaran 10 PM punya kekuatan buat nyerap energi para pendengarnya dan ngebuat mereka yang dengerin ngerasa terpengaruh sama kekuatan jahat.
1: Selamat datang di program istimewa 10 PM. Saya DJ.
2: Mau apa lagi kamu sekarang?
1: Saya DJ Arvino yang akan memandu Anda menelusuri dosa-dosa yang telah tercipta. Bagaimana rasanya kamu berada di dalam satu kamar dengan orang yang selama ini sudah membuat kamu jadi iri hati?
0: Jadi Youngsters, di series ini radio nggak cuma nyampein cerita, tapi justru menjadi bagian dari teror. Pastiin, kalau kamu habis dengerin J-K-pop setiap Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 10 malam, nggak ada yang siaran lagi ya. Kalau ada suara, wah bisa jadi. Di JFM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.
3: DJ, puterin dong.
4: Aku Hana Putri Ramadhani dari Untak Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, The Weeknd Dancing in the Flames. Makasih DJ FM.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry.

Ambe yang wasir, minum Ambesir. You really

0: Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ FM, aku Faila dari Unair. Mau request lagu dong yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku dari Tiara Andini yang berjudul Denger. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal

0: datengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia ya Stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold outnya. Menurut kamu ya Stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo, nama aku Haikuan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo DJ FM, aku Meli dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Side dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang stres yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Yusti dari Jember. Mau dong muterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu ada Sasha BMF. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Sembilan empat koma delapan JFM, Yabinet Youngsters Radio.

0: Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters, kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Olivia Rodrigo punya festival musik loh, namanya Daisy Chain Fields, yang nampilin beberapa musisi diantaranya Kepo Brown, Mitski, dan Doechii. Ini bukan festival musik biasa ternyata ya Stars. Festival ini jadi ajang charity dan nyatanya berhasil menggalang dana sampai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 miliar rupiah. Buat apa dananya ini nanti? Olivia bakal nyumbangin uang yang udah terkumpul ini ke beberapa organisasi yang memperjuangkan hak perempuan ya Stars. Ini disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo waktu presscon jelang festival musik itu ya Stars. Dan yep, Olivia bikin festival ini emang terinspirasi dari Lilith Fair yang ngehits di era tahun 1990-an. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akfaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
0: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! Neighbor po ini DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo, halo, halo youngsters. Selamat sore. Akhirnya kita kembali bertemu lagi yang terus bersama DJ Alvin di sini di Sunset Vibes yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan, tentunya sampai jam 6 sore yang terus ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.8 FM lock frekuensinya yang terus, entah itu kamu lagi gabungan melalui radio konvensional rumah, mobil, ataupun lagi streaming ya. Jadi tetap di 94.8 FM yang terus, karena kita bakal seru-seruan bareng sampai jam 6 sore.

Sos ya. Dan pastinya selamat hari Senin kembali buat kamu semua ya. Alvin tahu banget hari Senin itu emang apa ya, bawaannya berat gitu, bawaannya mager gitu dilewatin ya bagi sebagian orang sih. Jadi vibe Senin itu agak malesin lah ya. Pas buka mata pagi hari biasanya bawaannya kayak ngedumel gitu. Aduh, Senin lagi gitu kan. Dan perasaan kayak baru kemarin hari Minggu gitu kan ya, masih rebahan tapi harus lanjut beraktivitas, harus lanjut bekerja di hari Senin ini yang stars ya. Tapi ya tenang aja yang stars, kalau udah masuk di jam-jam sore gini mah ya, penderitaan Senin kamu kayaknya udah di penghujung jalan lah ya. Kayak udah tinggal hitungan 1 jam atau 2 jam lagi gitu kan, tumpukan revisi kerjaan kamu paling udah selesai. Nah, jadi kamu bisa napas lega lagi yang stars, dan buat kamu yang sekarang mungkin posisinya udah keluar dari gedung kantor kamu ya, atau dari gedung kampus kamu ya, tentunya Alvin siap sedia buat nemenin perjalanan pulang kamu menembus macetnya Surabaya ya, biarpun lagi padet-padetnya ya, udah dibikin chill aja lah ya stars ya. Dan ngomong-ngomong soal sunset vibe sore hari ini, nah pasti ada yang bertanya-tanya, lalalala, kok Alvin lagi gitu kan yang nongol di sunset vibe lanjut hari Jumat kemarin, kok DJ Kikinya gak ada ini, gimana? Sabar, tenang ya stars ya. Spesial buat sore hari ini DJ Alvin dulu kali ya yang menemani kamu ya stars, karena DJ Kiki kesayangan kamu lagi ada urusan sebentar ya. Jadi absen dulu nih menemani kamunya ya. Jadi mohon bersabar, sore hari ini full ditemenin sama Alvin, gak apa-apa ya stars ya. Biarpun DJ Kikinya lagi absen, dijamin playlist kamu tetap aman nih yang stars di Sunset Vibe sore hari ini. Makanya buat kamu yang butuh temen di jalan atau butuh soundtrack buat nyelesain sisa-sisa kerjaan kamu gitu ya, langsung kirim ke WhatsApp kita aja di 081-888-0948 yang stars, atau bisa juga kamu slide DM di Instagramnya DJFM Surabaya ya. Ingat ya, kamu tinggal tulis aja mau di stelin, mau diputerin lagu apa, penyanyinya siapa yang stars, enaknya sore-sore tapi only barat ya, barat only. Nah, jadi nggak bisa Indo gitu. Jadi langsung aja untuk join chat gabungan sekarang juga. Dan abis ini seperti biasa di Sunset Vibes, kita bakal ada listening party ya. Kira-kira sore hari ini listening partinya siapa? Sembari Alvin bakalan sapa-sapa yang sudah bergabung yang stars, ada dari Kak Bimo. Halo Kak Bimo, katanya sore Mas Alvin, Pandaan panas lumayan bersahabat di hari Senin yang sambat tuh. Kan sambat kan ya bang, kalau hari Senin tuh kayak sambat-sambat mulu. Mau request Skull yang judulnya Opening Night. Thanks a lot Mas Alvin. Oke, nanti aku cari-cari lagunya dulu ya Kak Bimo ya, nanti aku kabarin lagi. Oke. Lalu ada dari Kakak Auk. Halo Kakak Auk, sore Kakak Alvin, sore juga. Aku mau request lagu. Boleh, lagu apa? Mau satu, mau dua, boleh. Tinggal ketik aja lagunya apa gitu ya. Lalu ada dari Kakak Ferdi. Halo Kakak Ferdi. Wah, baru pertama kali ini Kiki bolos siaran sore. Hehehe. Waduh, perasaan udah sering. Kayaknya udah sering deh Kak Ferdi ya. Request si Diplo audio ya buat Kiki, sehat-sehat ya bestie. Sehat juga Alvin. Thank you. Oke, terima kasih banyak loh Kak Ferdi ya atas doanya. Sehat-sehat juga Kak Ferdi, sehat-sehat kakak-kakak yang semuanya. Dah intinya ya, selalu dijaga perlindungan sama Tuhan. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan youngsters ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Jangan lupa kalau lapar makan. Jangan tunggu diingetin dulu baru makan gitu kan. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono. Halo Kak Yusuf. Konvensional dan digital mati nih Kak Kiki. Oh, loh Vin pindah jam tayang are iki. Kiki rehat ta. Kak Kikinya lagi ada tugas ya, lagi ada tugas, jadi tidak bisa menemani Kak Yusuf dulu nih sore hari ini ya. Konvensional dan digital mati, emang iya mati Kak Yusuf? Tadi radio konvensional di studio nyala sih. Kalau streaming aman gak streaming? Yang search

Atau ini doang, konvensional doang? Boleh dong youngsters kasih info ya. Yang lain apakah konvensional atau streaming aman? Boleh, Kak Yusuf Triyono mau rekomendasiin lagu apa? Sebenarnya bukan pindah jam tayang sih ya Kak Yusuf ya. Menggantikan saja gitu kan. Besok sama Kak Kiki lagi kok, oke? Lalu kalau dari kalau dari Kak Auk, tadi mau dua ya Kak? Agak maruk ya Kak. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, aku masih puterin kok yang seharusnya. Kalau mau dua, mau tiga juga boleh banget. Selagi waktunya masih ada gitu. Selagi waktunya masih bisa, masih sempat, masih Alvin puterin. Lagu Moving On dari Code Lain sama Thinking Out Loud, Ed Sheeran. Terima kasih. Oke, siap, ready. Kak Auk, ditunggu lagunya ya. Nanti aku cari-cari di playlist apakah ada. Nah, abis ini youngsters ya, kita bakalan spill listening partinya. Apa, siapa. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap

0: 101.8 DJ FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Yel-yel-yel youngsters, youngstreet radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

Sunset Vibes. Nah, kita lanjut kali ya spill untuk listening party kita pada sore hari ini yang sers ya. Kira-kira enaknya apa ya? Kira-kira enaknya apa ya listening party pada sore hari ini? Tapi Alvin sudah kasih spillannya yang sers ya, yang bisa kamu vote di story Instagramnya di JFM Surabaya. Sore hari ini kita mau dengerin listening party dari Harry Styles. Jadi ada kabar apa dari Mas Harry ini yang sers? Nah, kemarin lusa tanggal 10 September ya, dia itu baru aja ngumumin jadwal tambahan sekaligus jadwal final lah untuk tur dunia gila-gilanya yang bertajuk Together Together. Nah, jadi tur ini sebenarnya udah jalan dari tahun ini, dan buat tahun 2027 besok dia nambahin 25 jadwal konser stadium raksasa di 12 kota yang stars ya. Tapi daftarnya tuh kan ngeri-ngeri sedap ya. Ada di Amerika Utara, dia bakal mampir ke Phoenix, Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta, sampai Chicago gitu ya. Terus buat benua Eropa, Mas Hari ini siap mengguncang Berlin, Paris, Madrid, Roma, terus ada Dublin, dan ditutup dengan 3 malam berturut-turut di Wembley Stadium, London ya. Tapi dari rentetan jadwal konser semegah itu youngsters, tebak dong, kota-kota di benua Asia masuk tidak? Tidak ada sama sekali ya. Jadi kita yang di Asia cuma bisa, aduh gitu ya. Masa harus terbang ke Eropa, masa harus terbang ke ini Amerika gitu kan. Nah, cuma nangis aja lah gitu kan. Jadi meskipun gak bisa langsung ikut lihat turnya ya, ya udah kita dengerinnya di listening party aja gitu kan, di Sunset Vibes. Nah, 4 lagu yang bakalan jadi pilihannya yang stars itu ada di lagu Watermelon Sugar.

Abadi yang gak pernah gagal bikin mood naik ya, Youngsters. Ini lagu wajib yang bikin butuh asupan vitamin C gitu dalam bentuk audio ya. Beatnya asik, fun, cocok banget buat ngusir capek abis kerja, Youngsters. Yang kedua ada As It Was.

Kalau kamu suka lagu dengan lirik yang lumayan deep tapi aransemennya tetap upbeat gitu ya, As It Was bisa banget jadi lagu galau yang menyamar jadi lagu dance gitu ya, buat nemenin lamunan kamu di tengah kemacetan youngsters.

lagu jagoan dari album terbarunya Youngsters ya, yaitu Kiss All The Time, Disco Occasionally, judulnya Test The Back. Ini lagu sign pop yang keren parah. Ceritanya itu tentang orang yang dari masa lalu yang tiba-tiba ngehubungin lagi gitu ya. Dan si Harry tuh nanya, lo ngehubungin gue karena kangen beneran atau cuma rasa kesepian aja nih? Terus yang keempat yang search itu ada Satellite. Kalau yang ini vibes-nya agak indie rock ya, yang semulanya pelan tapi di akhir lagunya bakal meledak-ledak gitu. Cocok banget buat kamu yang pengen teriak nyanyi kenceng-kenceng di dalam mobil gitu kan, melampiaskan capek hari ini. Nah, jadi kamu pilih yang mana? Langsung vote listening party sore hari ini yang stars ya di Instastory dari DJ FM Surabaya. Langsung aja kamu pilih Watermelon Sugar, pilih As It Was, Test The Back, atau Satellite. Langsung cus sekarang juga ke DJ FM Surabaya di Instastory-nya ya. Lalu kamu vote tuh, ada pilihan 4 lagu di listening party kita. Nanti bakalan Alvin pilih 2 lagu yang terbanyak ya. Kira-kira apa? Apakah Watermelon Sugar, apakah As It Was, apakah Test The Back, atau Satellite? Nah, langsung Youngsters vote sekarang juga. Asik. Sudah Alvin spill 4 listening party-nya Youngsters ya. Tadi Kak Bimo sempat bilang radio konvensionalnya mati mas, hilang suaranya. Terus udah muncul lagi, oke. Oke, apakah aman Youngsters? Suaranya apakah aman? Terus tadi Kak Yusuf Triyono juga sempat ini apa? Sempat shock katanya, kenapa tuh shock? Sempat shock sore ini Kak Alvin lagi. Maafkan ya yang bagi-bagi gak kedengerin. Butuh ketenangan setelah shock dipaksa Kak Kiki bikin Instagram pagi harinya kemarin buat ikut-ikutan dapat hadiah. Dan ternyata gak bisa upload videonya. Yang itu ya, apa yang jajanin ya? Oh iya, yang jajanin. Sore ini nyoba dengerin lagi, kirain Kiki yang siaran gitu kan. Tadi tuh sebelum suara Kak Alvin muncul sempat dead air beberapa menit. Tiba-tiba suara Kak Alvin ya. Terus tadi Kak Yusuf rekomendasiin Watermelon Sugar. Pas banget ya jadi listening party gitu kan. Terus gantinya adalah Fire Burning dari Sean Kingston. Oke deh Kak Yusuf, tadi aku cari lagunya ya. Terus ada dari DJ Kiki. Oh, lagi gabungan juga nih DJ Kiki ya. Lagi ada tidak lagi ada keperluan tapi tetap mendengarkan Sunset Vibes gitu. Katanya hiatus dulu Youngsters, ditunggu ya comebacknya. Sambil ngirimin apa ini? Nah kan tuh Shopee Food kan buat TJ Alvin, ditunggu es coklatnya. Kan jadi enak kalau kayak gitu ya, repot-repot deh kan. Aduh. Terima kasih loh DJ Kiki ya. Terus ada dari siapa ini? Kak Randy. Kak Randy katanya, sore sayang, kan disayangin sama Kak Randy aku ya. Wah, mana sayangku katanya, emot nangis kan. Ini biasanya Kak Randy emang ngetik dulu baru dengerin gitu ya. Sayangnya beda nih sayangnya ya. Bukan DJ Kiki soalnya. Ah, main sayang-sayang aja Kak Randy. Sayangnya lagi belum bisa nih nemenin Kak Randy ya. Langsung rekomendasiin aja deh lagunya Kak Randy. Pengen diputerin lagu apa? Ready ya. Langsung cus sambari vote yang ada di Instastory-nya di JFM Surabaya untuk listening party sore hari ini ya. Kalau misalkan tidak vote pun gak apa-apa, lewat WhatsApp aja ya. Kamu pilih Watermelon Sugar, As It Was, Test The Back, atau Satellite. Semuanya dari Harry Styles yang search ya. Langsung vote untuk listening party-nya sekarang juga ya. Jangan kemana-mana ya, sus. Kita puterin dulu satu rekomendasi lagu dari Kak Bimo ya. Tadi yang rekomendasiin Skull, opening Nike.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Mau ada yang lewat nih?

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin

The Morning Crew. Bukan. Aduh, ingatnya tuh kayak The Morning Crew gitu ya. Kalau misalkan abis lagu gitu ya. Padahal kan sekarang lagi ngisi sunset vibes ya. Youngsters, sorry Youngsters, ulang ya. Masih bersama Alvin Youngsters di Sunset Vibes. Nah, kan jam-jam sore gini emang rawan ngantuk gitu ya. Untungnya dikirimin minuman nih yang sama DJ Kiki. Terima kasih banyak DJ Kiki, ya kan. Aku dikirimin ice coco caramel dari Fore yang serius. Aduh, repot gitu kan ya. Terima kasih loh DJ Kiki ya. Sering-sering. Jadi ketagihan gitu kan. Terima kasih banyak minumannya. Lumayan ya mengusir kantuk pada sore hari ini yang serius. Nah, menyapa juga ada dari siapa ya tadi ya? Dari kakak Syaiful, kakak Ipul. Halo kakak Ipul, katanya lagu Ki, bukan Kiki di sini kakak Ipul. Ada dari Alvin ya. Kak Ipul rekomendasiin lagunya Lisa yang Sawadika, asik. Yang lagu barunya banget nih ya. Oke, siap ya. Terus ada dari kakak Ali Gozali dari Pasuruan. Halo kakak Ali, mau rekomendasiin dua lagu sekaligus. Pertama Hailey Steinfeld, Moss Girl. Yang kedua adekku yang Childish Gambino, Feels Like Summer. Untuk lagu kedua tak tunggu jam 5.15. Oke Kak Ali, sabar, tenang. Pasti diputerin kok ya. Jadi makanya stay tune terus Kak Ali ya. Di lock frekuensinya gitu di 94,8 FM. Nah, Youngsters, oke. Menyapa juga ada dari kakak siapa ini ya tadi ya. Di Instagram apakah sudah ada? Sebentar, Alvin buka dulu Instagramnya. Oke, sepertinya sinyalnya agak lemot yang search. Kita switch dulu ya ke info kali yang search ya. Nanti abis ini Alvin bakal bacain lagi yang sudah bergabung di Instagram yang search. Sabar, tenang. Nanti Alvin puterin lagunya satu-satu kok gitu kan ya. Lagu barat only yang search ya. Jadi buat kamu yang belum rekomendasiin lagu, langsung aja sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Nah, kabar terbaru ada dari Taylor Swift Youngsters ya. Kalau ngomongin Taylor Swift itu rasanya wah, ini wanita ini udah menaklukkan semua hal gitu di dunia hiburan Youngsters ya. Mulai dari mecahin rekor Grammy, bikin tour konser di Eras Tour yang pendapatannya ngalahin APBN negara kecil kayaknya ya. Sampai bikin sistem tiketing dunia tuh error gitu. Tapi ternyata itu semua belum cukup Youngsters ya. Nah, sore ini ada satu update gila yang ngebuktiin kalau power seorang Taylor Swift udah menembus batas industri musik dan sekarang resmi masuk ke ranah sains yang seharusnya. Buat kamu para Swifties ya, bener nggak tuh apa penggemarnya Taylor Swift itu disebutnya Swifties ya kan? Nah, jadi Swifties garis keras gitu kan. Yang lagi dengerin ini kayaknya, aduh bangga nih, bangga gitu kan. Karena idola kamu baru aja dapat penghormatan ya, bisa dibilang super unik juga dan diabadikan secara resmi di dunia ilmu pengetahuan yang stars. Jadi para peneliti dari University of California Riverside ya baru aja nerbitin sebuah penelitian penting di jurnal bergengsi Insect Systematics and Evolution yang stars. Di jurnal itu mereka mengumumkan lah penemuan 12 spesies serangga pemakan tumbuhan jenis baru yang asalnya dari benua Australia. Nah, normalnya nih ya, kalau ilmuwan nemuin spesies baru, namanya tuh bakal ngambil dari bahasa Latin yang agak ribet lah ya biasanya. Nama tempat penemuannya gitu kan, atau nama ilmuwan seniornya. Tapi ada satu sosok di tim penelitian ini yang mutusin buat ngubah tradisi kaku itu, Youngsters. Namanya Sarah Schroeder ya.
seorang mahasiswa doktoral entomologi ilmu serangga di UCR ya. Usut punya usut, Mbak Sarah ini tuh bukan sembarang ilmuwan. Dia adalah seorang sweetie yang sejati gitu ya, yang udah ngefans sama Taylor sejak zaman beula. Nah, karena dia yang punya hak buat ngusulin nama, aduh, akhirnya dia mutusin buat ngededikasiin lah penemuan besarnya ini buat sang idola yang lagu-lagunya selalu nemenin dia selama ngerjain riset dan tesis yang bikin pusing kepala gitu ya, bisa dibilang. Nah, yang bikin berita ini makin epic adalah detail penamaannya, youngsters ya. Sarah dan timnya itu menciptakan satu genus alias kelompok klasifikasi biologi baru yang secara resmi diberi nama Sweetipilus. Sweetipilus. Nama ini tuh gabungan dari kata sweetie, sebutan buat fansnya Taylor, dan pilus, istilah Latin yang emang lazim dipakai buat kelompok serangga jenis ini, youngsters. Dari genus Sweetipilus itu, Mbak Sarah nyelipin 4 spesies serangga yang namanya diambil dari nama Taylor dan era album-album legendarisnya. Kita bedah satu-satu nih, youngsters. Yang pertama, ada Sweetipilus taylorae. Nah, udah jelas banget ya, diambil langsung dari nama depan Mbak Taylor buat bentuk penghormatan utamanya gitu. Terus yang kedua itu ada Sweetipilus amator. Nah, kata amator ini adalah bahasa Latin dari kata lover, youngsters, yang didedikasikan khusus buat era album lover yang penuh warna pastel dan cinta-cintaan itu. Nah, yang ketiga ada Sweetipilus intrepidus. Nah, kalau yang ini, intrepidus adalah terjemahan Latin buat kata fearless ya, penghormatan buat album yang sukses nganterin Taylor menang album of the year Grammy pertamanya. Terus yang terakhir, yang keempat, ada Sweetipilus poetorum. Nah, atau dibacanya putorum ya, jadi tulisannya poetorum. Nah, yang terakhir ini fresh banget, poetorum sendiri diambil dari kata pots yang didedikasikan buat era album terbarunya yang super dark dan puitis ya, The Tortured Pots Department. Gila ya. Bayangin nama-nama album yang biasanya kamu dengerin sambil galau di kamar gitu kan, sekarang tercatat secara permanen di buku literatur sains dunia sebagai nama taksonomi biologi yang bakal dipelajari sama anak cucu kita ratusan tahun ke depan gitu mungkin, youngsters ya. Nah, ini bukti nyata kalau fangirling atau fanboying itu sah-sah aja dan bahkan bisa jadi sesuatu yang membanggakan kalau disalurin lewat jalur prestasi akademik gitu ya. Jadi Sarah Schroeder ini ngasih paham kita kalau kecintaan terhadap sesuatu tuh gak harus selalu ditunjukin lewat hal-hal yang konsumtif kayak beli album fisik atau merchandise gitu ya. Tapi lewat kerja keras di bidang pendidikan, dia bisa ngasih warisan atau legacy lah yang paling langka buat artis idola. Banyak yang search ini sih, piala tertinggi buat seorang fans ya. Dijamin Taylor Swift ini bakal senyum-senyum sendiri atau malah bingung kali ya, aduh kok nama saya dijadiin nama spesies serangga gitu kan. Aduh, ada-ada aja youngsters. Kapan ya nama kita dijadiin spesies apa gitu. Aduh. Oke, kita putar dulu kali ya, youngsters ya, satu lagu dari Taylor Swift, ada berjudul Red.

0: Keren.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
9: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih ya Stars, karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV ya Stars. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita ya Stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

You're listening to 94.8 TJFM The Ultimate Youngsters Radio. Halo, halo youngsters. Masih barengan sama Alvin ya di Sunset Vibes. Mau riman kamu juga buat kamu yang belum vote di listening party pada sore hari ini, yang ses langsung kamu menuju ke instastorynya di JFM Surabaya ya. Kita lagi listening party dari Harry Styles ya. Ada 4 lagu yang ses kamu tinggal pilih aja di vote di Instagram boleh, di WhatsApp juga boleh di 081-888-0948. Sembari menyapa yang sudah bergabung di Instagram Youngsters, ada dari kakak Kevin Graham. Halo kakak Kevin dari Cianjur ya. Mau rekomendasiin lagunya Swedish House Mafia, Save the World, tolong diputar. Oke, ditunggu lagunya kak Kevin ya, sudah aman di playlist ya, tinggal ditunggu aja. Lalu kalau dari WhatsApp juga tadi ada dari kakak Fabian Panto. Halo kakak Fabian Panto. Aduh, ini kakak Fabian Panto lagi ngambek lagi nih ceritanya nih. Katanya, aduh DJ Alvin lagi gitu kan. Aku maunya DJ Kiki. Ah, kenapa sih youngsters gitu kan? Kan Alvin cuma gantiin doang bentar. Besok DJ Kiki lagi kok, ya kan? Kenapa jadi DJ Alvin terus sih, kata Kak Fabian. Aman kok Kak Fabian, hari ini doang gitu kan ya. Udah ya, jangan tantrum ya. Pokoknya besok aku mau DJ Kiki. Nah, iya DJ Kikinya besok gitu kan. Terus Kak Fabian mau rekomendasiin lagunya Higher dari Tayo Crush ya. Oke, siap Kak Fabian, ditunggu lagunya. Oke. Nah, lanjut Alvin juga mau kasih update kabar mengenai musisi lokal Surabaya youngsters. Ada dari Superman Is Dead. Nah, ada yang fansnya di sini youngsters. Jadi Alvin mau ceritain kisah yang lumayan epic ya youngsters. Kalau dari beberapa hari yang lalu kita udah bahas soal erupsi Gunung Anak Krakatau yang bikin jadwal penerbangan Bandara Soekarno-Hatta tuh kacau youngsters ya, sampai ditutup total gitu kan. Nah, ternyata memang di dunia penerbangan itu benar-benar dirasain langsung efeknya sama musisi yang satu ini youngsters, yaitu Superman Is Dead ya. Jadi rombongan JRX, Bobby Cole, terus Eka Rock baru aja kelar manggung hibur Outsiders ya, dan Lady Rose di daerah Sukabumi, Jawa Barat youngsters. Nah, jadwal mereka itu super padat lah. Habis dari Sukabumi, mereka harus langsung terbang buat ngegelar konser selanjutnya gitu kan di Pulau Lembongan, Bali youngsters. Nah, normalnya sih gampang ya, tinggal jalan ke Soekarno-Hatta, naik pesawat, langsung landing ke Ngurah Rai gitu kan di Bali. Tapi gara-gara abu vulkanik Krakatau nutupin langit Jakarta dan Banten, Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total, penerbangan dibatalin semua. Dan coba bayangin youngsters, kamu ada di posisi mereka gitu kan. Jadwal manggung di Bali udah fix nih, ribuan fans udah nunggu di Pulau Lembongan, tapi akses udara dari ibu kota kepotong habis ya. Kalau band lain mungkin udah langsung press release minta maaf ya dan cancel acara gitu kan. Tapi ini SID youngsters, Superman Is Dead gitu ya. Lewat unggahan Instagram dari sang vokalis sekaligus gitaris ya, ada Bobby Cool. Di akunnya @bobbybcool ya, dia nyeritain detail perjalanan darurat rombongan SID yang benar-benar bikin ngelus dada gitu ya youngsters. Jadi demi ngejar jadwal manggung di Lembongan, kru dan personil Superman Is Dead harus puter otak lah, cari rute gila dadakan gitu ya youngsters. Jadi rute pelariannya begini nih, dari Sukabumi ya, mereka harus hajar jalur darat naik mobil menuju stasiun Gambir di Jakarta. Nah, di Gambir mereka harus adu mekanik berburu tiket kereta api yang tersisa buat berangkat menuju Yogyakarta, youngsters. Sampai di Jogja, urusan belum kelar. Mereka harus nyambung lagi perjalanan darat menuju Solo buat ngejar satu-satunya jadwal pesawat yang masih aman untuk terbang ke Bali dari Bandara Adi Sumarmo. Bandara Adi Sumarmo. Nah, dan klimaksnya setelah landing di Bali, mereka tuh masih harus gotong-gotong barang ke pelabuhan buat naik fast boat menyeberangi lautan menuju Pulau Lembongan. Nah, jadi lintas darat, lintas udara, lintas laut, ini SID apa avatar gitu kan? Menguasai semua elemen jalur

transportasi ya. Nah, di postingannya juga Bobby curhat ya, kalau ini sama sekali bukan perjalanan yang nyaman, Youngsters. Jadi, bawaan mereka itu kan bukan cuma koper isi baju pantai lah ya. Mereka bawa hardcase, alat musik, gitar, bass, efek, yang beratnya tuh minta ampun gitu. Bayangin betapa capeknya kru dan personil SID ya, yang harus berkali-kali bongkar muat bagasi raksasa itu. Dari mobil dipindah ke kereta api yang sempit, turun dari kereta dipindah lagi ke mobil menuju Solo, masuk ke bagasi pesawat gitu kan. Turun pesawat masuk ke mobil lagi, sampai akhirnya dilempar masuk ke dalam bot buat nyebrang laut, Youngsters ya. Total perjalanan darurat ini memakan waktu 24 jam non-stop. Jadi benar-benar sehari semalam mereka gak tidur nyenyak di jalan ya, demi satu hal, yaitu supaya konser di Lembongan tetap berjalan dan fansnya itu gak kecewa gitu kan. Jadi pas Alvin baca ceritanya Bobby Cool ini, bikin Alvin kayak wow, merinding sih. Sekaligus gak sih, bisa dibilang standing ovation lah ya, yang namanya dedikasi dan profesionalitas musisi sejati gitu kan. Sesulit apapun medannya, kalau udah janji sama fans, pantang buat mundur ya. Wah, respect sih yang ses buat Superman is Dead gitu kan. Nah, buat kamu yang mendengar perjuangan 24 jam Superman is Dead barusan ya, gimana Youngsters? Mungkin ada yang di sini fans sejatinya, atau kayak pernah nggak sih kamu ngalamin momen perjalanan yang kayak gitu, kayak super ribet gitu ya, gonta-ganti transportasi, memakan waktu berjam-jam demi sebuah ngejar suatu acara penting gitu kan, atau demi nemuin seseorang yang spesial. Nah, aduh, gila perjalanannya, effortnya gitu kan, luar biasa Youngsters ya. Kita puter dulu aja yang spesial di Sunset Vibe sore hari ini ya. Ada lagunya Superman is Dead. Ini dia Batas Cahaya.

0: FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
9: Kalau ngambil yang 10 dong, at 3FM Surabaya.
10: Follow.

Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, answers, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

Childish Gambino Feels Like Summer, satu rekomendasi lagu dari kakak Ali Gozali ya, yang ada di Pasuruan. Sudah lengkap ya kali ya lagunya ya, tadi sudah diputar dua-duanya juga yang search ya. Dan Alvin mau remain kembali buat kamu yang belum vote di listening party kita pada sore hari ini yang search ya. Langsung cus ke Instastory di JFM Surabaya. Kita lagi memilah dan memilih, asik, memilah dan memilih lagu dari Harry Styles yang search. 4 lagu ya untuk sore hari ini. Buat kamu yang mungkin baru tune in di radio konvensional atau lagi streaming ya, kenapa kita sore hari ini listening partinya Harry Styles? Karena ya, Harry Styles itu baru aja ngumumin 25 jadwal tour stadion dunia Together youngsters ya, buat tahun depan 2027 gitu ya, di Amerika dan Eropa. Tapi benua Asia itu benar-benar di skip youngsters, nggak ada jadwal kesini sama sekali gitu kan. Jadi daripada kita sedih ya, ya udah dengerinnya di Sunset Vibes aja gitu kan. Ya lagu pertama yang harus ada dari Watermelon Sugar. Kalau kamu butuh mood booster yang fun, ceria, vibesnya kayak lagi liburan di pantai gitu ya, boleh pilih Watermelon Sugar youngsters. Ini ibarat vitamin C, audio buat ngusir capek hari Senin, asik.

Ini buat kamu yang suka lagu upbeat dan enak buat joget, tapi sebenarnya liriknya tuh agak nyesek gitu ya, soal perubahan hidup yang search. Cocok buat ngelamun di lampu merah. Kalau posisi nomor 3 ada

Ini andalan dari album terbarunya Youngsters, nuansanya chill science pop. Ceritanya tuh relate banget buat kamu yang tiba-tiba di chat lagi sama masa lalu cuma gara-gara dia lagi kesepian. Majleb gitu ya. Atau yang terakhir ada Satellite. Lagu yang cocok buat kamu yang pengen ngelepas penat. Ya, awal lagunya kalem, tapi di bagian akhir musiknya bakal meledak ya. Terus paling enak dipakai teriak kenceng-kenceng gitu kan di dalam mobil sambil menemani perjalanan kamu untuk melampiaskan stres karena pekerjaan hari Senin yang mungkin lumayan dar-dar-dar gitu. Jadi langsung aja yang search vote untuk listening party kita sore hari ini ya, karena Alvin bakal pilih 2 terbanyak yang nantinya di jam 4:30 ya, setengah jaman lagi bakalan Alvin puterin, bakalan Alvin umumin siapa pemenang, apa lagu apa yang bakal dimenangkan dari Harry Styles Youngsters ya. 2 lagu ya, jadi kamu vote-nya 1 aja, nanti Alvin bakal hitung 2 lagu yang vote-nya terbanyak yang search Alvin urutin. Apakah Watermelon Sugar, apakah As It Was, apakah Test Back, atau Satellite yang sekarang lagi kamu dengerin. Sekali lagi kamu bisa vote di WhatsApp di 081-888-0948 atau kamu mampir di instastorynya di JFM Surabaya. Sudah Alvin tentukan pollingannya ya, 4 lagu tinggal pencet aja. Nah ya, oke, Youngsters, kita puterin dulu 1 rekomendasi lagu dari Kak Fabian. Pantau ada Tayo Cruz, High Girl.

0: 94.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

You're listening to 94.8 TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih mengudara bersama Alvin Youngsters di Sunset Vibes yang menemani perjalanan pulang kerja kamu ya di Surabaya sore hari ini. Asik. Nah, kalau ngomongin soal konser Youngsters ya, di Oktober besok, di bulan depan tentunya, Jakarta itu bakal kedatangan satu sosok yang paling jenius, bisa dibilang paling fenomenal ya, dan pastinya paling kontroversial gitu di dunia industri musik dunia yang search ya. The one and only Kanye West alias Ye ya, resmi bakal ngegelar konser akbar bertajuk Ye Live in Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2026 mendatang di stadion paling megah kebanggaan kita, ada di GBK Stadion Utama Gelora Bung Karno tentunya di Jakarta Youngsters ya. Nah, waktu pengumuman ini pertama kali turun ya, timeline sosial media tuh benar-benar kayak mau meledak gitu. Dan ternyata di Jakarta ya, di CFD Jakarta itu sudah ada panggung berbentuk globe ya, ikonik milik Kanye West mendadak muncul dan langsung bikin heboh ya, Sir. Jadi para fans pun gak mau melewatkan kesempatan buat foto bareng instalasi yang satu itu. Dan kemunculan globe ini menjadi bagian dari aksi promosi tentunya yang Sir, menjelang konser tunggal Ye yang akan digelar pada 24 Oktober itu gitu kan. Nah, terus euforianya gak cuma kerasa di Indonesia aja yang search ya, ini tuh bisa dibilang eksklusif gitu kan, satu-satunya titik pemberhentian di Asia Tenggara loh yang search. Nah, kenapa sih konser Ye ini di Jakarta jadi semacam fenomena gila gitu kan? Jadi usut punya usut, promotor itu berhasil mengamankan kesepakatan luar biasa yang bikin negara-negara tetangga tuh pada gigit jari ya. Jadi konser di GBK ini ditetapkan sebagai satu-satunya titik pemberhentian Kanye West di kawasan Asia Tenggara, Youngsters. Jadi kamu bisa bayangin ya, biasanya kan kalau ada musisi internasional tour ke Asia gitu ya, minimal mereka bakal mampir ke Singapura lah, Thailand atau Filipina gitu kan. Tapi kali ini enggak, Youngsters. Ye cuma milih Jakarta buat jadi epicentrum perayaan musiknya di Asia Tenggara. Jadi keputusan eksklusif ini otomatis bikin Jakarta tuh langsung disorot sama radar penonton dunia lah yang search. Ini benar-benar momen flexing tertinggi ya buat industri live music kita yang search. Jadi efek dari status satu-satunya di Asia Tenggara ini benar-benar brutal buat ketersediaan tiket tentunya ya. Jadi pihak promotor baru aja ngeluarin update resmi kalau antusiasme penonton tuh bener-bener di luar nalar, Youngsters. Jadi beberapa kategori tiket udah ludes terjual bersih, licin gak tersisa gitu ya bisa dibilang. Dan yang bikin merinding, pembelinya itu bukan cuma dari kalangan anak skena Jakarta atau Surabaya aja mungkin ya. Nah, promotor nyatet kalau pembeli tiket Ye Live in Jakarta ini datang dari berbagai belahan negara yang search. Bayangin, dari negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, dan Filipina. Udah pasti pada eksodus nyebrang ke Jakarta ya. Tapi yang bikin kaget, banyak juga fans yang rela terbang jauh-jauh dari Australia mungkin ya, dan bahkan dari negara asalnya Ye sendiri yaitu Amerika Serikat Youngsters, cuma buat nonton konser ini di GBK gitu kan. Dan itu artinya besok pas tanggal 24 Oktober GBK bakal berubah jadi lautan fans hip hop dari berbagai benua ya. Jadi ekonomi di sekitaran Senayan dijamin bakal muter kencang banget. Dari hotel juga mungkin udah penuh ya, tempat makan laris, sampai tiket pesawat ya bisa dibilang ludes gitu nantinya. Bener-bener dampak konser yang gila banget gitu ya. Itu berarti yang lihat betapa gilanya war tiket konser Ye ini, jadi salut ya sama Youngsters yang mungkin berhasil mengamankan tiketnya gitu kan. Jadi benar-benar punya tangan emas ya. Aduh, siapa di sini Youngsters mungkin ada yang dapat tiket konsernya Ye Live in Jakarta dan udah ready banget gitu kan, terbang di GBK, terbang ke Jakarta akhir Oktober nanti yang search. Terus kalau dari kamu yang search, lagu apa yang sekiranya dari Ye ini yang
jadi favorit kamu gitu ya. Kita mungkin lanjut dulu kali ya, satu lagu dari Kanye West, ada Heartless.

You're listening tonight for Bayu Net DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih mengudara barengan sama DJ Alvin Youngsters di sini yang bakal menemani kamu sampai jam 6 sore. Nah, saatnya Alvin untuk menghitung ya, menghitung vote dari listening party kita sore hari ini, Youngsters yang sudah masuk. Alvin mau bacain melalui WhatsApp dulu ya. Sebelum kita ke polling Instagram, di WhatsApp tadi ada dari kakak Yusuf Triyono yang sudah memilih Watermelon Sugar aja deh, aku pilihnya. Yang nomor 2 juga suka, tapi lupa tadi judulnya. As It Was, ya, yeah, oke. Okay. Tapi vote-nya aku pilih Watermelon Sugar dari kak Yusuf Triyono. Lalu dari kak Fabian Pantau tadi juga sudah memilih Watermelon Sugar, Youngsters, ya. Dua suara, Watermelon Sugar. Lalu Kak Ferdi memilih Satellite. Nah, satu suara dari Kak Ferdi berarti dua suara Watermelon Sugar, satu suara Satellite dari Kak Ferdi. Nah, di Instagram kita lanjut, Youngsters yang sudah memfolling ya. Ada dari Watermelon Sugar dulu. Watermelon Sugar ada dari Kak Anita Dot Panto. Oke, memilih Watermelon Sugar. Lalu Kak Sapira Evani memilih Watermelon Sugar juga. Berarti totalnya ada 4 ya yang memilih Watermelon Sugar. Lalu lanjut ke As It Was. As It Was ada dari kakak Pramudita. Terus ada dari kak Kevin Graham. Lalu ada dari kak Shanoy ya. Berarti ada 3 suara yang memilih As It Was. Lalu dari DJ Kiki sendiri memilih Satellite. Nah, totalnya berarti Watermelon ada 4 suara, lalu As It Was 3 suara, dan Satellite ada 2 suara. Berarti pemenangnya Alvin ambil 2, yaitu Watermelon Sugar dan As It Was. Listening party-nya ini dia, langsung saja yang search ya, Harry Styles, Watermelon Sugar and As It Was.

0: Best music.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: Best DJ.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
12: Iya nih.
11: Kok duduknya mepet aku banget sih?
12: Sorry, malu sih mau bilang.
11: Hailah, santai aja.
12: Gini, aku lagi gejala wasir.
11: Oh, wasir. Coba minum ini.
12: Hah? Ambesir?
11: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
12: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
13: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja, youngsters, ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

You're listening to 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih mengudara barengan sama Alvin ya di jam-jam terakhir Sunset Vibes. Sudah di jam 17.53 teng. Yang seharusnya thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari mungkin jam 3 sore tadi yang search, dan yang udah rekomendasiin beberapa lagu tadi ya, ada yang 2 lagu gitu kan. Boleh banget nanti besok ketemu lagi sama DJ Kiki tentunya di Sunset Vibes ya. Nanti ketemu sama Alvin lagi di The Morning Crew hari Kamis ya, harusnya. Oke, yang search, jadi semangat untuk melanjutkan malam Seninnya. Senin malamnya, nah kebalik. Senin malam, malam Selasa gitu kan. Persiapkan diri kamu untuk hari Selasa besok yang harus untuk bekerja lagi, kuliah lagi, melakukan aktivitas lagi. Jadi selamat beristirahat ya yang harus, yang mau mandi-mandi abis pulang kerja, yang masih macet di Surabaya di jalan gitu ya, semangat Youngsters ya. Jangan lupa yang sudah di rumah, jangan lupa makan, jangan lupa menunaikan sholat maghrib ya untuk yang muslim Youngsters ya. Dan segitu aja dari Alvin untuk Sunset Vibes-nya Youngsters. Thank you so much yang sudah ikutan nimbrung, yang sudah mendengarkan ocehan Alvin. Oke. Dan apalagi ya, semangat deh pokoknya yang serius ya untuk selesai pekerjaannya. Kita ketemuan dulu ya serius untuk closingan Sunset Fest pada hari Senin ini ya, sama Dua Lipa ya. Let's go, ini dia Training Season. Bye bye Youngsters.

0: Spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Don janji akan lebih rajin doain ayah ibu, janji.
0: Nah, lewat radio itu Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters. Dari Jumbo kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk juga dengerin radio.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
1: New release on VTR.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New Willy. On the air.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: by DJ FM.
1: Travis Barker udah confirm kalau Blink 182 lagi ngerjain album baru nih dan bakal rilis di tahun ini. Ini dia sampein waktu ngobrol di The New York Times Podcast. Travis bilang kalau ini adalah lanjutan dari album One More Time yang dirilis di tahun 2023. Sayangnya sampai situ doang bocorannya ya Stars. Soal judul albumnya, daftar lagunya, dan tanggal rilisnya masih dirahasiain.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
4: ya. Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu.
4: Okay,
3: gitu.
4: Okay.
3: Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya ya udah aku coba lah.
4: Aku
3: coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism yang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: You really

0: Ultimate the most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini nyeritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Lagi apa berbekas nanti atau mau menurut tuk cara
1: DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM. Bocoran soal single baru datang dari John Mayer. Dia bilang kalau bakal ada single baru di tahun ini. Dan dia lagi sibuk ngerjain itu karena lagunya ini bakal beda banget sama karya John Mayer sebelum-sebelumnya. Dia bilang kalau single yang lagi dia kerjain ini benar-benar bisa ngebangkitin semangat dan rasanya itu bisa langsung nyampe ke pendengar. Jujur jadi penasaran banget nih ya, yang Stars bakal kayak gimana nanti jadinya single ini. Kita tungguin aja lagunya nanti rilis dan masuk di playlistnya DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New Willy on DJ.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: 빵 거래야 파퍼리트.
1: 그럼 처음 2009년생.
0: 맞아요. 나도 인포터 비닐이 주방 거래. 느게 든지게 뽑아줘.

94.8 di Ultimate Yellstars Radio berasa Feby Yellstars sampai jam 10 malam di J K-pop. Yes, hari Senin Yellstars, minggu kedua ya di bulan September ceria ini. Boleh banget buat kamu yang hari Seninnya ini kayaknya berwarna banget ya. Mungkin aja kamu ngerasa hari Senin ini berbeda sama hari-hari Senin biasanya. Yellstars, bisa banget kasih tahu aku playlist Jepang Korea favorit kamu yang menemani kamu perjalanan pulang hari ini menuju ke rumah, atau menemani kamu lagi nugas, lagi bengong di rumah, lagi gabut aja. Kasih tahu baby sekarang juga di WhatsApp kita 081 880948 ya Yellstars, langsung kasih tahu aja di WhatsAppnya di JFM Surabaya, atau kamu bisa banget langsung aja DM di @djfmsurabaya. Kalau di WhatsApp mah gampang banget Yellstars, kamu tinggal langsung vape, aku mau dengerin dong lagunya si NH, lagunya Mas Yeonjun yang kemarin habis ulang tahun, bisa banget juga yang langsung aja di 081-888-0948 atau di Instagram @djfmsurabaya. Pokoknya hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam, dan pastinya ada informasi yang terupdate karena kayaknya lagi rame banget nih, ada yang mau datang lagi ke Surabaya. Yang sudah bisa ditebak dong ada siapakah itu. Dan kita bakal ngebahas juga hal-hal yang menarik yang ada di Jepang dan Korea. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 DJ FM Surabaya.

0: Foster's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang, kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

pagi di 94,8 di JFM Surabaya. Di hari Senin ini Healthers ada hot news ya. Sebenarnya udah berita ini, info ini udah dari hari Jumat kemarin nih Healthers. Jadi aku mau remind di biar hari Senin ini tuh tetap semangat gitu ya Healthers. Karena ada kabar yang pastinya bikin para penggemar 2PM ini langsung teriak waktu ngelihat jadwal fans Shania Taecyeon Healthers yang akhirnya bakal datang ke Indonesia. Tapi yang bikin makin seru, kali ini bukan cuma Jakarta yang stars yang dia datengin, Surabaya nih juga masuk dalam rangkaian fan meetingnya Taecyeon di Indonesia. Jadi buat kamu yang selama ini kalau ada idol Korea datang ke Indonesia mikirnya kenapa sih ke Jakarta terus, kapan Surabaya, langsung didengar ya stars. Jadi buat warga Jawa Timur nih, boleh senyum dulu ya, boleh happy lagi karena Surabaya terpilih jadi tempat untuk bersinggahnya idol Korea gitu ya. Jadi Taecyeon ini salah satu member 2PM yang dikenal banget nih lewat banyak banget project actingnya gitu ya. Sampai lupa kalau dia tuh juga idol sebenarnya. Kan dia bakal nyapa para penggemar Indonesia di rangkaian ASEAN Fan Meeting di tahun ini. Dan ini bisa dibilang cukup berita yang bikin shock banget, selain dia milih dua kota. Karena ngumuminnya itu kok langsung hamin satu bulan Youngsters, alias di bulan November itu mereka bakal datang ke dua kota besar di Indonesia. Dan menariknya yang dipilih untuk didatangi duluan adalah Surabaya di hari Jumat tanggal 20 November, terus lanjut terbang ke Jakarta di tanggal 22 November Youngsters. Dan fan meetingnya ini di venue yang masih belum diinformasikan dan belum dikasih tahu detailnya di mana sih ya Youngsters. Tapi di tanggal 20 November besok dia bakal datang ke Indonesia, dan kota yang bakal dikunjungi pertama adalah Surabaya, baru gas ke Jakarta Youngsters. Semoga ya kota Surabaya ngasih sebuah first impression yang luar biasa untuk Taecyeon nih ya. Ya Youngsters, tentunya jadi kehadiran si Taecyeon kali ini bisa jadi momen nostalgia juga buat para penggemarnya yang sudah mengikuti perjalanan 2PM dari zaman baheula gitu ya Youngsters sampai sekarang ini. Gimana, udah siap gak nih buat ketemu sama Taecyeon Youngsters? Kalau kamu bisa ketemu nanti, kira-kira ada gak sih satu pertanyaan yang paling pengen kamu tanyain? Udah nyobain rawon belum gitu kali ya? Bisa banget Youngsters hari ini juga, kamu yang sudah request langsung aja kasih tahu Feby di 081-888-0948. Atau bisa banget langsung aja tulis di Instagram kita at DJFM Surabaya. Malam hari ini ada si Aki nih Youngsters yang request lagunya si Yeonjun, spesial ulang tahunnya kemarin ya. Si Mas Yeonjun benar-benar seru banget kemarin ketemu sama MOA Surabaya yang merayakan di spesial hari lahirnya si Mas Yeonjun ini. Benar-benar keren banget, seru banget. Kemarin juga ketemu Aki di sana Youngsters. Hari ini mau dengerin lagunya Yeonjun yang Rockstar. Ada juga dari si Fahmi yang juga spesial di ulang tahunnya Yeonjun kemarin request lagunya yang Ice Cream. Oke, siap deh, nanti Feby bakal puterin ya, khusus di spesial ulang tahunnya Mas Yeonjun kemarin ya Youngsters. Ada juga dari si Kalayla mau dengerin lagunya Going Home-nya Mas Epan kalau ini ya. Ada juga dari si Magi mau dengerin Zodiac yang Our Days. Ada si Fabian yang mau dengerin lagunya Yuka Iguchi yang Strike My Soul. Ada Kanar juga Youngsters yang hari ini mau request Mori Mori Evolution dari Nanao Akari. Oke, Kanara, siap ditungguin ya. Ada juga Kak Farhan yang hari ini bergabung mau dengerin lagunya si Muse yang Stardust. Ada Kak Teguh Youngsters yang menyapaku juga. Hai Mas Teguh, hari ini mau dengerin lagunya si FI yang I Chose You, nanti Feby bakal putarin, jadi ditungguin aja. Ada juga dari si Reynon seperti biasa mau dengerin lagunya Reiko yang Tadana. Satu-satu ya semuanya bakal Feby masukin ke playlist hari ini Youngsters. Jadi buat kamu yang masih bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa, kasih tahu di Instagram, lebih gampang karena ada si question box di situ. Jadi kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya

Star. Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Breakfast Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.
1: ここへ。

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Stardust, requestan dari Mas Farhan. Udah Feby puterin ya, Star. Sekarang giliran kamu yang bisa banget kasih Feby request rekomendasi playlist Jepang Korea favorit kamu, yang bisa banget langsung aja kasih tahu Feby lewat Instagram @djfamsurabaya. Di hari Senin ini, Yelsters, gimana rate hari Senin kamu setelah hari Sabtu dan Minggu berjalan begitu cepat gitu ya, gedebuknya itu kerasa banget, Yelsters. Di hari Sabtu Minggu kemarin itu, meskipun libur, mungkin ada dari kamu yang harus mengerjakan semua hal-hal yang wajib harus diselesaikan gitu kan ya, tiba-tiba paginya sudah bertemu di hari Senin gitu, Yelsters. Ya ada gak sih yang hari Senin ya, ini tadi tuh matanya lengket banget gitu, tapi gimana lagi gitu kan, jam sudah menunjukkan pukul 7 yang harus segera bergegas gitu ya, Yelsters. Jadi walau hari ini bisa banget buat kamu yang malamnya sudah otw ke rumah, atau bahkan sekarang sudah ada di rumah, Yelsters, sudah menikmati hangatnya selimut di rumah, jadi bisa banget langsung aja kasih tahu Feby sambil bersantai buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu. Kayak dua bestie kita hari ini yang sudah bergabung, mau dengerin lagunya Beavers yang Missing nih, Yelsters. Dilanjut ada juga dari Kasonon, ada juga dari Gincha, Yelsters. Si Gincha, mau dengerin lagunya Reiko yang Tadana, Tororo juga sama nih. Dilanjut juga ada Angko, ada Ato, ada juga dari si KSC Yusuke, mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Dead End. Terus ada Kaku-Kaku, mau dengerin lagunya Fujikaze yang You. Kalau si KP, mau dengerin lagunya King and Prince yang Salty Dog. Kalau si Haruka mau dengerin yang Sohaninya King and Prince yang Star Swadi. Jadi bingung nih ya, ada dua pilihan, Sohani atau Salty. Nanti Feby bakal ceki dan pilih salah satu. Ada juga dari R underscore Solovi yang masih jatuh cinta banget nih sama Backlife-nya Number I yang Stars samaan kayak si Tama. Oke, ya aku amanin hari ini ya. Dilanjut, kayaknya banyak banget hari ini yang mau dengerin lagu Dead End-nya Sakura Zaka ya. Ada si Juda juga, ada Bolbo, ada Rui yang samaan juga, Hellstars. Bakal Feby amanin hari ini. Ada Natuga 614 yang mau dengerin Working Heart-nya Fujikaze juga. Satu-satu bakal Feby amanin di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di hari Senin September yang ceria ini. Wajib banget buat kamu stay tune sampai jam 10 malam, Hellstars. Ya,

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan Kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 희적을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플레스입니다.
2: Masih di Temenin Sofibi di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes, di Jepang Yale Stars ada yang bikin kita tuh pingin beneran untuk segera pindah gitu rasanya ya Yale Stars. Karena kalau ngelihat di sana itu banyak banget hal-hal yang lucu-lucu, yang menarik banget Yale Stars. Mau banget nih kalau disuruh nginep di sini Yale Stars. Bayangin ya kalau kamu masuk ke sebuah hotel, tapi bentuk bangunannya itu kayak masuk di Pokeball raksasa. Ini bukan cuma konsep di game, tapi di Hokkaido, Jepang itu bakal ada hadir sebuah hotel bentuknya itu Pokeball gitu ya, Stars. Asli lucu pol. Dan ini tuh kolaborasi antara The Pokemon Company sama Pokemon Sleep dengan brand hospitality Jepang Not a Hotel. Dan konsepnya tuh benar-benar dibuat kayak di tempat Pokemon tidur ya Ustaz. Jadi struktur bangunannya tuh bentuknya bola merah putih itu yang khas banget. Dan bagian dalamnya itu dirancang sebagai tempat menginap yang nyaman dengan pemandangan alam yang super duper istimewa dan cakep banget. Tapi ada satu hal yang bikin penasaran, hotel ini tuh ternyata gak bisa dipesan kayak hotel biasa ya Ustaz. Karena ini adalah sebuah penginapan yang spesial lewat undian khusus. Jadi cuma peserta yang terpilih aja nih yang bisa ngedapetin kesempatan buat nginep Yale Stars. Dan buat yang penasaran gimana sih cara ikut detailnya ini biar bisa ikutan memenangkan sebuah pengalaman yang luar biasa ini, detailnya adalah buat kamu untuk ikutan kampanye dan undiannya diumumin di tanggal 15 September alias besok yang terus lewat situs resminya Pokemon Sleep. Dan menariknya lagi, konsep ini tuh bukan cuma ngebawa Pokemon ke dunia nyata, tapi ngambil ide utama dari Pokemon Sleep-nya itu yang terus tidur dan kebiasaan istirahat yang sehat. Terus dibuatin nih, jadi pengalaman menginap secara langsung. Jadi Pokemon yang biasanya kita temui di layar, sekarang konsepnya langsung ada di dunia nyata dalam bentuk tempat buat tidur ya yang terus. Kalau kamu dikasih kesempatan nginep gratis nih ke sini, kamu bakal pilih tidur sambil menikmati suasana alam Hokkaido atau malah sibuk foto-foto sampai lupa tidur ya yang terus.
3: Tamago じゃない.

0: bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, kidar yo.
3: Sedek, sedek.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: 노래를 알게.
1: 쉽게 클래스 시작합니다.
2: masih di Tomil Sofibi di 94,8 di Java Surabaya. Kita masuk ke segmen budaya Korea Ilster siang karena hari ini adalah hari Senin ya. Kayaknya topik ini tuh benar-benar relate ya Ilsters, karena pasti kamu merasakan yang namanya baru bangun hari Senin tapi rasanya badan udah bilang kenapa udah Senin lagi gitu ya. Tapi di Korea Selatan ya Ilsters ternyata juga merasakan hal yang sama, karena ini adalah sifat manusiawi ya Ilsters. Di Korea ada istilah yang menarik buat ngegambarin perasaan kayak gini, namanya Woryobyong. Nah ini dari Woryo sendiri, artinya kan hari Senin nih yang stars. Dari Byongnya itu adalah penyakit. Jadi secara arti maknanya bisa diterjemahin sebagai penyakit hari Senin atau Monday Blues yang stars. Jadi istilah ini tuh ngegambarin rasa berat atau kehilangan semangat nih ketika harus kembali ke rutinitas setelah menikmati yang namanya weekend. Dan kalau ngomongin tentang rutinitas nih di Korea Selatan youngsters, budaya belajar dan bekerja itu memang dikenal cukup lebih intens ya. Bahkan ngegambarin nih gimana sih mahasiswa di Korea tuh memulai aktivitas dari pagi dan kembali lagi untuk menghadapi rutinitas yang sudah padat merayap setelah weekend. Tapi menariknya nih ada juga budaya hosik youngsters yang pernah kita bahas juga, tentang makan bareng sama teman-teman kerja ya setelah jam kerja. Dan biasanya makan bareng ini tuh bukan cuma tentang makanan ya, tapi bisa jadi cara nih buat ngebangun chemistry, hubungan dan rasa kebersamaan di tempat kerja itu. Jadi biar gak bosen gitu yang terus ada bondingnya dulu. Nah jadi kalau misalnya hari Senin kamu kerasa berat banget, nama-nama himtiro yang terus, mungkin yang dibutuhin itu bukan cuma ngopi ya, tapi seseorang yang bisa diajak ngobrol youngsters. Kalau kamu sendiri gimana hari Senin kamu? Hari Senin ini paling berat dalam seminggu, atau justru hari Senin ini adalah kesempatan buat mulai lagi dari awal youngsters?

0: Kabinet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

gak sih? Scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Gak kerasa banget Hillstar, sudah 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-pop dan melewati Senin malam ini Hillstars. Buat kamu yang hari ini mungkin benar-benar lelah ya, banyak kerjaan, banyak pikiran, atau harinya gak berjalan sesuai sama rencana gencana, kamu harus selalu punya hari yang sempurna Hillstars. Yang penting kamu udah melakukan yang terbaik di hari ini. Besok kita punya kesempatan lagi untuk mencoba, belajar, dan memulai sesuatu yang baru dengan semangat baru. Onaran gue mau cinggu ya, jumpa lagi besok di program dan jam yang sama di J-K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Onaran gue mau cinggu ya, selamat istirahat. Ciao.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. News.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia, tapi juga sedikit sedih nih Youngsters. Karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini, sekarang udah gak lagi tayang di TV Youngsters. Nah, buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita Youngsters.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Wait, hold up, stop.
1: Selamat malam, Kak.
2: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya, kosong, Kak.
2: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
1: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
2: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak. Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: You really. On the other.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat The 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Try looking at tomorrow, not yesterday.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temannya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melipat gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Puh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Puh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun. Sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: by DJ FM.
1: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, jangan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

Lagi rebahan terus. Haduh deh. Lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: New Willy on DJ FM.

siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: 98.8 DJ FM.
1: Eight Drums, Stephen Clark, and yours truly, Mr. WW.

Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: New,

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: Indonesia.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way. Big

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Di Kring, how's your day, youngsters? Dibi udah terhubung sama salah satu anak muda yang dimana bersama dengan kelompoknya, yaitu Cinema Rolas, berhasil membawa medali emas di Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMK. Boleh gak sih diceritain untuk prosesnya sendiri, itu kalian butuh waktu sampai berapa lama pas waktu ngebuat ini?
3: Kalau untuk prosesnya sendiri, kita karena konsep kita ini one take, dimana berpain, jadi kita perlu proses latihan dan segala macam. Karena di one take sendiri ini kan ketika ada satu hal yang salah, itu akan mempengaruhi aspek yang lain. Jadi harus lagi.
2: Oh, fun fact, ini berarti adalah prosesnya one take ya? Berarti nggak ada cut to cut gitu ya? Oh, wow, keren banget teman-teman. Terus, yang unik selain memang prosesnya one take, apalagi nih keunikan atau mungkin bisa dibilang kayak proses berdarah-darahnya orang yang gak tahu gitu ya, waktu kalian ngebuat film ini tuh apa sih?
3: Mungkin kerjasama dari ketiga kru kita, Yoga, saya sama Natasha, itu saling bekerja sama mengisi, merangkap job desk. Jadi saya ini juga sebagai wardrobe, Nana sebagai make up, itu berpacu dengan kecepatan dan juga keakuratan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
4: New release on DJ

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung kayak habis recharge baterai.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV Easters. Nah, buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita Easters.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
3: 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi. Finally, nyala juga mic-nya setelah dari tadi dicoba-coba-coba. Aduh, kenapa nih gak nyala ya? Dan ternyata ada kesalahan teknis gitu ya, Youngsters ya. Tapi sekarang akhirnya Bibi sudah menemani pagi hari kamu, Youngsters. Sampai nanti jam 9 pagi yang pasti cuma di The Morning Crew. Kalau kamu tadi udah ngedengerin beberapa lagu, Youngsters, tenang aja, gak cuma sampai di situ, nanti bakal banyak banget lagu-lagu yang lain yang bakal dikasih buat kamu di The Morning Crew pagi hari ini. Yang pasti kalau di The Morning Crew bakal ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an ya, Stars. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun-tahun 2000, 2005, 2010, 2015 sampai 2020, langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Nanti Dibi bakal bacain satu-satu lagu-lagu rekomendasi dari kamu, bakal puterin juga. Plus nanti

Libi juga bakal kasih 3 pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kira-kira pertanyaannya seputar apa? Kalau kemarin sudah seputar budaya ya, ataupun juga ada festival upacara yang ada di Indonesia. Hari ini kira-kira pertanyaannya bakal seputar apa ya, Stars? Dan tentunya The Morning Crew bakal ditutup sama Back to Back Song. Dua musisi yang dibattlein di Back to Back Song ini kira-kira karena apa? Dan siapa ya musisi yang bakal dibattlein nanti? Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 9 pagi barengan sama Dibi di sini. Ketemuan dulu sama satu single coming from Afghan, ketampanannya melalui kata.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Satu single dari Agnes Monica, Bukan Milikmu Lagi. Barusan aja dikasih buat nyemangatin kamu di pagi hari ini. Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung di 94,8 FM. Kamu bakal ngedengerin The Morning Crew yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an sampai nanti jam 9 pagi. Dan kangen banget ya dengerin Agnes Mo nyanyi lagu-lagu yang ada di era tahun 2000-an kayak gini ya, Stars. Bukan Milikmu Lagi, Jerah, terus Rindu, Tak Ada Logika, Teruskanlah, ya kan? Lagu-lagu yang kayaknya itu benar-benar lagu Indonesia banget gitu ya. Tapi kalau sekarang ini Agnes kan lagunya lebih banyak kayak ke barat-baratan, which is good gitu, karena itu bisa ngebuat dia akhirnya jadi go international. Hey, dan ini juga mau sapa-sapa dulu buat kamu yang Stars yang sudah bergabung lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja nih DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Di WhatsApp dulu aku mau sapa ada Mas Edi. Mantep banget deh pagi-pagi lagunya Agnes Mo, Bukan Lagi.
1: Aku adalah wanita yang pernah kau sakiti, tapi kau tahu kau bukan milikmu.
0: Terus Mas Edi juga mau kasih rekomendasi pagi hari ini lagu dari The Script, Superheroes. Oke, ditunggu lagunya bentar lagi banget aku bakal puterin buat Mas Edi. Lanjut, ada Kakak Angel yang pagi hari ini juga sudah bergabung bareng sama Dibi. Mau kasih rekomendasi dong Kak, lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso, boleh gak? Boleh, nanti Dibi bakal.

Lanjut lagi, ada Kakak Silvia. Pagi Kak, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah Kakak Silvia, terima kasih. Apa kabar juga buat Kakak Silvia, semoga sehat ya. Titip salam buat keluarga aku di Jakarta ya Kak. Sekalian mau request lagunya Kendrick yang Semesta buat temenin pagi ini, semoga bisa diputerin. Makasih ya Kak, sama-sama Kakak Silvia. Tapi maaf banget lagunya untuk idol-idol ini kalau di pagi hari masih belum bisa diputerin. Jadi nanti di jamnya DJ Hans ya, jamnya yang Stars jam 11 sampai jam 1 nanti dong bakal dikasih buat Kakak Sylvia dan juga buat fans-fansnya Kendrick di luar sana ya. Dan langsung aja nih yang Stars dilanjutin lagi lagu-lagu mantapnya, lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Buat yang belum merapat, merapat sekarang juga. Bentar lagi aku bakal update kabar-kabar yang baru di sekitar kita. Plus juga bakal update untuk beberapa titik info traffic berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Ketemuan dulu sama The Script, satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Eddy biar makin semangat kerjanya hari ini. Dan disusul sama satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Angel, coming from Sabrina Carpenter, Espresso. Pagi-pagi emang butuh banget kopi ya, biar melek gitu loh matanya ya kan. Ya udah, ini dia The Script Superhero Special buat kamu youngsters. Dan ada espresso juga bentar lagi di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew, Youngsters. Dua lagu rekomendasi dari kamu, dari Mas Edi dan juga dari Kakak Angel udah Dibi kasih. Sekarang Dibi mau update dulu kabar terbaru datangnya dari Billie Eilish.

tahu penyanyi terus tiba-tiba jadi aktor atau jadi aktris itu kayak udah jadi sesuatu hal yang biasa banget ya, ya stars ya. Ada banyak lah kayak gitu musisi yang terus melebarkan sayapnya menjadi aktor atau aktris. Kayak contohnya Lady Gaga toh ya, nyanyi oke, acting pun juga jago banget ya stars. Nah termasuk juga Billie Eilish yang baru-baru ini siap melebarkan sayap ke dunia acting lewat debut layar lebarnya, yaitu The Bell Jar. Ini adalah adaptasi novel legendaris karya dari Sylvia Plath, ya stars, dan disutradarai sama Sarah Polley. Film ini udah selesai digarap, tapi tinggal kayak proses penyempurnaan dan bakal ditayangkan secepatnya aja gitu. Di film ini Billie dipercaya sebagai pemeran utama loh, sebagai Esther Greenwood, perempuan muda yang menghadapi tekanan mental, emosional di era tahun 1950-an ya stars. Jadi ini adalah langkah awal Billie Eilish untuk menjadi seorang aktris, dan mudah-mudahan aja gitu ya aktingnya itu sesuai dengan harapan dan aktingnya bagus. Tapi kalau dari cuplikan-cuplikannya aku lihat aktingnya kayaknya bagus banget nih si Billie Eilish ini. Kita tunggu aja ya stars, filmnya The Bell Jar bisa kita tonton. Tapi masih belum ada bocoran juga kapan filmnya bakal dirilis dan bakal tayang di mana. Sekarang kita dengerin dulu aja deh lagunya ya yang stars ya. Nungguin filmnya masih belum tahu kapan, mending dengerin dulu aja lagunya. This is Birds of a Feather buat kamu.